0: Keringat FM, hujung minggu lebih hebat lebih lagi syok di segmen Rentak Segar. Sekarang sudah pukul 8.16 minit. Kita sudah masuk ke jam yang terakhir, pukul 8 hingga pukul 9 untuk segmen Rentak Segar pada pagi ini. Baiklah, saya membacakan kiriman daripada rakan pendengar kita di WhatsApp. Kiriman yang pertama daripada Tuan Encik Akuang Suan. Selamat pagi buat semua pendengar Keningau FM Onsoi. Selamat menyambut pesta kamatan peringkat daerah Keningau hari ini. Semoga semua riang ria bersama untuk meraihkannya dengan hati yang terbuka. Terima kasih Tuan Akuang Suan. Betul kata dia, kita meraihkannya dengan hati yang terbuka, hati yang riang, hati yang gembira. Ada satu lagi ucapan daripada rakan pendengar kita, Elvia Samaiparan. Hello, selamat pagi, hari Minggu disyukuri. Selamat pagi Elvia. Selamat bertugas bersama juruteknik dengan FM. Hebat syoknya. Sorry lambat hantar ucapan. Ada sedikit sibuk kata beliau. Sudah kopi-kopi panas kah DJ? Belum lagi karang, habis tugas baru siap kopi-kopi. Halo-halo semua rakan-rakan setia Keningau FM, apa kabar? Semoga semuanya kekal sehat ceria sepanjang masa. Terima kasih kiriman ucapan semua rakan-rakan setia Keningau FM setiap hari dari siaran bahasa Melayu Dusun Murut Kio. Salam persahabatan kekal selamanya. Macam mana cuaca tempat kamu? Oh, cuaca di sini ceria, riang ceria, mentari tersenyum manja. Mula-mula panas sudah nih. apalagi dia tulisnya, wah, ada kiriman lagu. Terima kasih DJ Syukri, tadi ada lagu relax saja, relax sebentar tadi ya, saya pasang tadi itu lagu. Kalau ada lagi lagu mau dengar lagu Sejojo Vita Alvia DJ, boleh. Maaf DJ, selalu tidak dapat hantar ucapan sebab terlalu sibuk banyak kerja. Tetapi saya mendengar siaran Keningau FM setiap hari. Terima kasih, selamat meneruskan tugas dan kekalkan senyuman ceria. God bless. Salam kamatan kepada semua warga Sabahan Onsoi. Terima kasih Elvia. Elvia mau dengar lagu Sejojo Vita Alvia. Boleh. Saya akan pasang nanti ya. Jadi kepada rakan dan pendengar kita yang lain, kalau ada mau lagi mendengarkan lagu, mengirimkan lagu, mengirimkan ucapan ataupun apa-apa saja, berkongsi cerita pun boleh. Boleh buat demikian di 0195896868 dan juga boleh komen terus di Facebook Keningau FM. Baiklah, kita teruskan lagi hiburan kita di jam yang terakhir ini. Kita dengarkan lagu pilihan.
1: Petang hingga 7 malam, Keningau FM, hebat shownya.
2: This DJ is breaking all the

0: Kenapa kau berhenti di sini? Ada apa hal ni, Atung?
1: Apa hal? Kau ni mantun, tadi buang sampah dari kereta saya. Kau tanya lagi. Kau tengok tu sampah tersangkut sudah di cermin kereta
0: saya. Alamak, saya minta maaf, Atung. Saya tidak sengaja, Pak. Saya mau buang itu sampah piparit, Pak, tadi. Kau marah?
1: Tidak. Sekarang ni, saya mau kasih tahu sama kau. Lain kali, jangan biasakan diri membuang sampah dari tingkap kereta. Kau tahukah, ianya boleh merusakkan keindahan alam sekitar pekan kita. Kalau kedapatan oleh majelis daerah, nanti kau boleh kena denda itu.
0: Oh, iya kah? Bah, saya kutip balik sampah yang saya buang tadi itu. Nanti saya masukkan saja ke dalam tong sampah.
1: Ha, kalau begitu kan bagus.
2: Ingat, Anda sedang diperhatikan. Jangan membuang sampah dari kendaraan Anda.
3: Tujuh minggu lebih hebat, Lucky Shock lebih lagu untuk kamu.

Persekitaran yang indah menceriakan suasana. Keindahan dan keceriaan persekitaran menjadikan kehidupan kita lebih bermakna. Oleh itu, marilah bersama-sama menjaga alam kita. Buang sampah di tempat yang sepatutnya dan peliharalah kehijauan alam kita. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh saya, Andy Ferry Jane. Ceria selalu bersama Kenyo FM, hebat syoknya.

Onsoy araw kaamatan, kaamatan tagaraw tagayo tokaw. Kita sambut kemerian kaamatan, kita bergembira di tadau kaamatan, tapi jangan lupa kita jaga kesehatan, kurangkan gula dalam makanan dan minuman, tambahkan gula dalam senyuman mesra kaamatan. Bercakap tentang kesehatan, nah di sini ada satu lagi hebahan untuk program Jelajah Sakan Saringan Kanser Negeri Sabah 2026 peringkat Negeri Sabah. Peringkat daerah Keningau, astagfirullah. Pada 18 hingga 24 Mei 2026, hari Isnin hingga Ahad, bermula dari pukul 8.30 minit pagi sehinggalah 4.30 minit petang di Dewan Arket Keningau, yaitu di Tamu Ground. Nah, jadi datanglah beramai-ramai, semuanya dijemput hadir, tidak kira peringkat umur, tidak kira tua muda dan dewasa, kadang-kadang semua bawa ngam-ngam lagi cuti sekolah 18 hingga 24 Mei itu kan. Cuti sekolah itu kalau cuti bawa anak-anak, kalau belum cuti pergi sendiri. Sebab bukan saja ada bicara sehat bersama pakar-pakar yang ada, tetapi juga ada pelbagai saringan kanser. Antaranya adalah saringan kanser payudara, saringan kanser pangkal rahim, saringan kanser kolorektal, saringan kanser mulut, saringan kesehatan, saringan TB. Dan pada hari-hari tertentu seperti pada 18 hingga 19 ada saringan sakropenia warga emas dan obesity. Pada 21 hingga 24 Mei ada saringan komposisi badan dan senam sehat. Dan istimewa pada 21 dan 24 Mei ada program derma darah. Jadi datanglah untuk periksa kesehatan, bukan selalu ada. Kita ini jelajah ini bukan selalu ada, jadi dapatkanlah pemeriksaan dan saringan sekarang. Pengesahan awal mampu menyelamatkan nyawa kita. Baiklah, kita teruskan lagi hiburan kita dengan lagu seterusnya daripada Yazir Yusuf, Terujadi, Keningau FM, hujung minggu lebih hebat lagi show.

0: Itu dia lagu Hujung Rindu Hujung Minggu daripada Shiro. Sekarang sudah pukul 8.53 minit pagi. Kita sudah berada di penghujung segmen Rentak Segar Hujung Minggu Lebih Hebat Lagi Syok. Tetapi jangan tukar siaran anda dahulu. Kekalkan talaan frekuensi anda di 94.7 MHz. Kerana selepas ini kita akan mendengarkan, kita akan bersama dengan DJ Jurin di siaran Bahasa Dusun. Masih lagi pada talaan frekuensi yang sama. Jangan ke mana-mana bersama dengan DJ Jirin. Dan pada pukul 3 petang nanti di Santai Petang dan Harmonika edisi Hujung Minggu bersama dengan DJ Atika, kita ada Silang Budaya. Jadi ikuti Silang Budaya untuk hari ini. Siapakah tetamu kita dan apakah tajuk-tajuknya? Dan anda dengarlah sendiri. Boleh tengok live Facebook juga. Kita akan ada live Facebook dan anda bolehlah berinteraksi dengan DJ kita mengenai topik yang akan diajukan nanti di ruangan chat room. Semoga perkongsian hari ini bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, saya mohon undur diri dahulu. Kita akan bersama dengan DJ Jirin sebentar sahaja lagi. Saya belanja anda satu lagi lagu penutup untuk pagi ini. Hello Kamatan daripada Ika Manda dan Dabrasia. Teruskan bersama kami di Kenya FM. Jumpa lagi di siaran yang akan datang. Assalamualaikum. Arrivederci.
1: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan, Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Harmonian.

0: dengar FM Keselim Handa Berasedusun Manta jam ke siam ke soben bisa majam ke berdam dua tangada.
1: Yang paling kau dah bayna jirin mengamalun di kayu id keselimahan baru sedusun kini FM maya frekuensi siam na pada 4.3 turun megahertz.

Assalamualaikum, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani ke pi Senan ke Saban ke pi Selau Tawagu Medan ke Seliman Baras Dusun Kini FM Tadau Baina Tadau Kuturu. Tak kahitin papa minggu kia kapi anda tergiti tabadam turu tulan kelima tahun 2026. Yang pai kau agu dah kau Saban baina dijajirin am negi tetam balut pekerjak ya mengintang keberingkangan itu suang konti dat ke Saban baina. Musik atau aku dat mi pai dah itu dah radio Kina FM mantap pada jam kau dalam kau Saban mi pai kau DJ Syukri pindah pulang musik keselimbahan barasa Melayu. Selain ada tulu jam mantap jam kau dalam kau Saban kisah benar kita timpu di tino di. Tentu nak ada tak nak orang kodat kepilihan-kepilihan ke guna menegi sining-sining penglis genawa aisana suai tu hitin ada radio Kina FM. Mayoriti frekuensi siam nak berdama patitik tur migas Kina FM hebat syoknya. Apa kali di mesti kau tahu datu minamang untuk nanan tahu dat keledasan dat ka Saban baina nanan tahu negeri dat takat mamana ulangan megit ka bang mimbaras. Tadung meningkut mata maintang telinga makin angau. Menegi pemusaram ginau di alidas kepedat ka Saban baina. Komadi ko di tapi asa nangat keledesan tinan kada di kiluai mai rupa dukutur idualai pengobatan. Am kakala ko dada temang amalut lagi samar kata jam ka badam dua tangan dauti tu baina ti haraka guat pipirat abab baya nulud. Itid konti ka Saban baina megal kasari ar kata jam ka siam ha badam lima minit ka Saban. Kalau musti ti ruputan ko ngayong-ngayot tawan mantok kata dao baina. Segera dahar ruputan ke ada kata jam ku siam telun 8 minit ke Saban umbalan ku dekat pelembus gatang degatang mantak kata dau suam Michael Kasari kabar taniba kelembus ada kata jam ku bermisa ke Saban tada bayna tada ku turun Michael Kasari ada kata jam ku bermisa pada 5 minit ke Saban hari tita babayan mikutuk kudau saya ke babayan ni nulut titik kaunti ke Saban mena tentu nada paparang kudat kepilan-kepilan ki guna negi sering-sering penglis genau aisa nesuai tu hingga dada radio Kina FM mediti frekuensi siam nah bernama patitik turun mighas Kina FM kuhai aramai ba bila kau negi dat papatan pasan may ada WhatsApp Kina FM aisa-aisa siam 5 siam anong walu suai ke bila kau negi makin nangau ya may dat RTM klik Kina FM kuhai aramai ba. Mada daru mata timpu tapi naik sedang dat mata kau timpu naik tiga perangan sining ke Saban baina sining mata diusap benawai. Amatan mi sompuru takau am negi suton kagu sining mata di Wences Yusin. Pungguk om wulan Kina FM kuhoi aramai bang.

Stesen Keningau FM orang memiliki terau mata jam kesiang kesabar. Kesalimbahan Boros Desun Keningau FM orang memiliki terau mata jam kesiang kesabar kisam jam kepedendut tangadau. Kuih, aramai, aramai, boh.

0: Yang kan biat dua sining ya. Bina ni pun tiga selimbahan beras dusun kini FM tak ada banyak ya. Sining mata di usup banawai. Kamatan misong puru teko om negi. Sining mata di wenses yusin pungguk om wulan. Saat pagu kopi saran ke saban kuma adeku di kepepasik ya. Hari misawisaw negi bilas ya tu binai. Hari talot okay lanung nu kamu yang bilas. Bilas na pangatay mata ya. Melayu na pangatay mata dusun na pangat bilas ya. Saya nak kagok dungot kia. Dungot tem lanai gitu bina. Siap kaya itu bina. Itu na pangat minsing lah tamat kia. Akan ke ingga at negara ni. Ingga kemudian di mana semua tu bina ingga. Ina pangat i minsing lah takau. Mari timpu-timpu bina ti minum kasaban. Kapisaran kasaban kumadi kaya kia. Alansan da tino tinuman tako kasaban bina. Magawit isa at kagerisan tinan kia. Tumbayan ako pananghiti da tuwatas sa kaningaw. Gumay mag-isayat man di alat inuma kya. Kalo kopi, milo kya. Aran gidan gulo-gulo kya. Ita aminan nila renda mo tong round-round kya. Tapos di ala tungo hayweg talaso-laso kya. So ay ka manawir daraha kadi. Magino na gida tong dugal iswang atinan kya. Tay ka itanginan kya. Tapi karena nggak menginum di apa pagaris setinan, apa labu satu mas ya, bagi sesuai telan tulun tekau. Lalu apa penenghiti dua tas keningau ya? Bapak nanti jam kosiam, habis dalam 5 menit kesuaban.
1: Ieng cila, minai ko kopi kabun beno kyo. Bayna ko dugi mako pi nang kitang kami nai kitin kabun engcin lo.
2: Di ma di oboy. Iya oboy. Osa nang gimat ko ngoyon tawan bay no
1: bom. Ini ko pi. Osa nang no ko ngoyon tawan na bay no kyo.
2: Oh, irino gi. Osa nang dam gi sombat sa depan ni lo kyo, oboy.
1: O tapat ka pi. Bang, ieng cila. Karo pugawatan ko pi ko rugyat. Mengilo di ko ngoyon tawan ni di. Da ka cila.
2: Is no maka susah intan na pud handphone boy.
1: Iyo susah.
2: Meteorology Malaysia ka.
1: Malas so kuno kay lah kuno dah malas so mangintong cincin lah.
2: Malas oh malas no pa magginongon na pud radio kaning awetem harap pud gyari.
1: Tay kya.
2: Iya harap pud gyari kapailan ko ngayon tawan orang oh. Mamayak kaning aw FM.
1: Pama.
3: Ruputan ko ngayon tawan.
0: Tapi sekarang saban benda timan ku pulang pusat tiruputan ku ngoyong-ngoyong tawan mentok tada baina kah badam turutulan kelima tahun 2002 na pada manam pinalabos mantah detet ko pisan mengingintong tahun Malaysia mantah kita dapat dua tas penongkoyan dan sakit mantah kita dua tas sekening aku kasaban benda isara sam sesedepan namanya kita tuang kya meninggarud miapai tungus ida gumu kinayanan lina subas kawas telu na pada mapat darjah Celsius lina subas asiriba dua na pada telu darjah Celsius. Mata kita dua tas temunan ke Saban Baina Aisara Sam sesedepan meninggal dunia Pai Tungus Ida Gumukin Ayanan. Pada kota tuang rumah sami di Saduan Nakainan Lina Subas Sakawas Teluna Benam Papat Darja Celsius Lina Subas Asiriba Duhana Benam Telu Darja Celsius.

Nabawan ka sa banbay na rumah sa amin pipira kinainan. Anong kasarapan na minigita tuwang maninggarod mga paitong usit pipira kinainan. Linaso bas sa kawas tulo na ba na mapat darja Celsius. Linaso bas asiriba duho na ba na mapat darja Celsius. Tainam ka sa banbay na rumah sa amin pipira kinainan. Padang sadapan na minigita tuwang maninggarod mga paitong usit idagumo kinainan. Kaya linaso bas sa kawas tulo na ba na mapat darja Celsius. Lina sobasa siriba duha na padam talo darja Celsius. Kana biar putan ko ngoyong ya tawan man takata do baina. Habadam turu, habadam turu tulan kelima tahun 2000 duha na padam manam pinalabus manta dihitid kopisan mangingintong tahun Malaysia. Manta kiti dapat watas punong kayo sagi dalan sa nakanod kapelaan na menaik kapasarahan. Musikaw to kakalkodot niya paidahay hitid radio Keningau FM.

0: Kinongo, sining-sining dusun Tongolumbis.
1: Kapal Kinongo, siang pedem 4.0 MHz.
2: Cuma lama sebagai nawa sining kia pengelis ginawa sining mata ni Martin Thomas pendapatan di Rodi Junik. Dari tanda telangat kamatan, nam sotan kau sining mata di Dato Francis Landong. Li huay na pa. Bain jam kwa siyam, hapadang 8 minit ka saban, kini FM kuhoy, aramay ba?

0: Kopaylaan Gatang Dogata. Kopaylaan Gatang Dogata. Dogata.
1: Banyak jam ko siam calon hapad minit ke saban man ko pulang musa ti gatang dagata man takat adaw suab kya. Kapian data pada wano tulan ke 5 tahun 2002 na pada manam pinalabos manta detid ke tinanan pemarunan gata Sabah tay ka LIJS. Mantang niti pulo tay ka susugata kitang da siam ringgit walau na pada mapat tusin siglogram. Kapingan grade kaysa kikatang da 4 ringgit 6 na pada manam tusin siglogram. Kapingan grade ka 2 kikatang da 3 ringgit siam na pada 2 tusin siglogram. Kantalan grade kaysa kikatang da 4 ringgit 4 na pada mapat tusin siglogram. Kapingan grade ka 2 kikatang da 3 ringgit turun na pada tusin siglogram. Mamagata si karap kikatang da 1 ringgit 4 tusin siglogram. Kaya? Sugutaw kagu tapi nai agatang nagatamon takadaus tadaus swab ya kalabus manta detid ka tinanan pamorunan gata Sabah tay ka LIJS pulut tay ka susugata kikatang da siam ringgit walau na pada mapatusin sa kilogram kapingan grade kaysa kikatang dat apat ringgit enam na pada menam tusin sa kilogram kapingan grade ka 2 kikitang da telur ringgit siam na padam 2 tusin sa kilogram. Gata kantalan grade kaysa kikitang da 4 ringgit 4 na padam 4 tusin sa kilogram. Kantalan grade ka 2 kikitang da telur ringgit turun na 4 tusin sa kilogram. Gata sikarap kikitang da 1 ringgit 4 tusin sa kilogram. Yang kena kapiak tentang dagata mentak daus tadaus sab apa nang walu tulan kelima tahun 2002 na pada manam pinalabus mantan ditit ke tinanan pemorunan kata sabat ke LIJS alansan nak anut kapela na menaik ke pasarahan musik atau akal kodot mengkidang udah hiti da radio kini FM. Ambil nanti jam kasih am tolong apa dalam 2 minit ke saban tapi naik ya. Arti pasan narmit ko mentaditi di WhatsApp kina FM. Elvia sama peran hello kapisanan ke Saban. Tadaw minggu salam kamatan di jejerin aminsanan warga Sabahan kapisanan anda papalan kerja miyampai juru teknik kina FM hebat syoknya. Hello hello kinsana edat tengah kambulutan di kasari mikinang auditi kina FM Sabah BFM radio online kauskupan rock. Anu kabar alan sanda telidas kainsanan kasiya kakal lidas miyampai dat karaja-karaja sangadaw salam piyam lutan gisam say gisam salam lesia madani panggukurat kinainan di kayu kadisyati itina pengaku hai elidang tawan kasiya habis sedangkan dat mintungangis kumad insanan dat siya utaminay kapisinangan dat beribadah kabadik ya kumadin sanan dat kapinayan tayo amunagi iti kambulutan ikaw gamad Kristian mamadara pirapi ako na iti anibaw ko ng mga gerijante no jam kapatulong na pad minute kasi ya sige ako madika DJ Jirin kapisinangan dat papatilambus karaja amunagi kakal dat paingingis kasari kasi ya. God bless. Pun sikap kumadika. Aman kan? Salam Malaysia mudani kumadika dijajirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis senangan da paparlan karaja ini konti. Iya ku mentadhi tid kampung baginda kaningal. Menganud kasiwatan, menganud kasiwatan mamasan. Habis senangan kasaban hiti tadau katuruk madensanan. Magikan nangau alansan amis ngingis kasasari kansia. Asan diamankan kya? Am nagi pasen di Elvia samay peran. Pun sika kumadi kayo kya. Ato akal maginang odahay am kumadi ko di tahara timpo dat minta da sa telepon kya kadalihway papatad pasen. Maya diti WhatsApp dahi hiti da kini FM Aisa isa siam lima walo siam anong walo anong walo.
2: Iti noh timpo montok mamurimon piswayan ta kanon tungkusan Sabah. Kepihon dat kinauliton ton tanod RTM kumo walun hapod RTM Sabah papakito walun hapod menu Sabahan magisusway tinaru magisusway tapurimanan tansanan haro nunuhit labi kagayat tansanan ta kanon man uludod sumili numbur walun hapod. Wow! Kada potolibo kasiwatan, mamurimon magisusway menu ontok kodono permapat tulan kelimo. Kontok tadaw minggu, ketimpun jam kodua minso sedop id imago shopping mall. Kaino, rumikot toko, walu nahapod menu sabahan. Tupurimanan toko, tungkusan toko. RTM, walu nahapod taun, teman setia Anda.

Terima kasih kerana menonton sini. Mata di Gidik Gaidi Karate Kenangku. Jasin yang berjumpa dari Tadau Kamatan dan lagi Anjoy Sabah. Tadau Diti, Tadau Kamatan. Jam kasih yang telun pada 6 minit ke 7. Kakal kaum yang pahit dahi tidak Radio Kena FM. Merti frekuensi siam pada 4 titik. Curu Migas Kena FM. Kuhai Aramai Bang.

0: Μεγάλη να πάτω σκοτένο και νοκούρο του παπάρα το κονγκίνης και σαν πάπνο πάνω νινίς σαν πατήγα μαγάνο τα κασάντατ ποζιτίφ και τα ήτα σαν αγώ κομμάτιναν τα κόσαν ρί αμνεγι τολούντος σαουάι και η κατακάντατ ημόση σοσιαλ αμνεγι καλίδασαν και Amara bibira sebab tu binai segera dat pada sebab segera dat kengis tau kia. Papa ingkas kagum mood tau kau segera dat papa hari tak kengis di amis kia. Tutok tau kau merangsang papa seliwan dat hormon megal ke endorfin amnegi serotonin di mangup dat kepriman di labid asenang ginawa kia. Mengingkuri nagi dat tekanan kia tu binai. Mengingkuri lagi dat tekanan dat segera dat pepahara tako dat ngingis kia teka tinandit lebih relax apa talib dat stres am nagi it ahuyan papagirat lagi dat pepinyayan papagirat lagi dat pi remutan kumati sam tisa kia manganu lagi kesan positif kumat tulung desuai segera dat ngingis tako nga kailang matiri jumangkit tapi na eh aralihan na tulong nusuway dam pangingis tako nga kangis kago tulong nusuway kaya papingkas pagod at kutumbayan na tinansan diri kaya tayka keyakinan diri kadi kina nagar ni kasanahan dat pangingis tako masikaw kasaban papahara kong ngingis si babas amis kaya tadaw bay na misalkan kangis kau kesuaban tapi naik kangis kau nagi sama masa depan diri tapi naik ya segera dapat magat-tagat kau kesuaban tapi naik segera magat-tagat kau kesuaban magat-tagat kau nagi sama masa depan kaya hari di asam ulan kaya tambalut kaya mengupi-ngupi dulu ka mingagar natinan ko na witilan ang pinintagadan pakaguteno kasiya kaya pamain nanti jam ke apa 2 minit ke saban makin ngotot bagus sening tadi Ridzwan Azmi narik tadi ke wagu am negi Saplin Rasiman untuk terau minggu kini FM kuhai aramai ba
1: tapi senangan tetap baik na ya kuno petiam Muhammad Anis Tahir setia usaha agung detit Persatuan Kebudayaan Dusun Bunduliwan Keningau. Tadau nak apa yang nantinya, tadau tegak keamatan di kuas Keningau, tahun lebih na, alasan aku beberapa sedikit konsikahan di tulun datang lebih na di Keningau tu arah aku perikatan di tadau keamatan Keningau. Tahun lagi nalingan, bayi nana pentingnya hara apa tu komen dat bangsa dat tuminano ditit walai tradisi toko itu komen dat walai tradisi dusun Bunduliwan kumo dua walai tradisi murut nabai kumo telu walai dat tradisi tit dusun Gana. Jadi agaknya kopi konsikahan dat mantat toko turun dat di komen dat memaramit itu terlalu agak keamatan itu nak komen dat menerok toko kagutit semangat dat keamatan dat dumuh atau dat menanam para itu turun dat dusun kabah itu terlalu keamatan kuma itu kerajaan. Maka itu konsikahan itu minangan ada peluang datang dan meramit itu tidak ada tagai keamatan setiap tahun konsikahan.

0: Genau FM.
1: Jam kau apa dah pada 30 minit ke Saban ke ya? Nukro tu papahara takau dat ingingis ke Saban. Nga pigi babarasan takau na tenuk ya. Nukro tu magiduk takau, taika manalab takau, taika magalay takau dat mantadat atagad ya. At agad ginawa kumad di sa Tsongulon, at agad ginawa kumada tangod na Pinay, at agad ginawa kumad din ang sandari. Taika, at agad ginawa kumada sa Tsongulon din memang katagadan daw, okay, Tabinay? Apa yung gura pa, Tabinay? Kadat ako papatimperan dat rural ginawa, taika tagad tao kumatisam tisak, ya? Yeah? Minsin nga lang ako, taika belajar tau dat nugerdi manalab taika mengawal latinan tau taika pemusaran nam ginawa tau dat atagad ke tapi nai asigara dat kahara at pemusaran taika ginawa tau dat atagad tapi nai mingkaid tau taruhay ya mingkaid tau taruhay taika mirikaw tau ya. Mereka tako memusarau tako nung hidang punca teka panakasabab dat katagadan kya katagadan tako mamuhabot tako mamuhabot tako teka narip tarik nafas panjang-panjang kad berasa malewik ya magalay tako dat nugyar di ginawa dit misin dalam kopi ya. Magyom takot tambalot na sigurad dat ako kopi asa nang ginawa takot sigurad ako sa liwan kaya magyom takot tambalot at it pasiliwanan dat akon kaman takot tagod at tambalot tabi na eh. Ipabarasan kaya ipabarasan takot at iswang ginawa takot kaya tay ka imakiyabiyabi maritugudik kaya. Minsing lah takaw dat magi bababas na kaya. Minta maaf kaya. Makiampun. Sagarin kasalan, makiampun kaya. Apa kasalangan, makiampun kaya binay. Makiampun takaw disam, kumadisam disa kaya. Ampuno na sala ko, suay kata daw, ako na di. Makiampun ako, sala ko tadaw bay na, nga, ako pa ilan na tadaw swab, kanakago kaya binay. Di perlat-perlatan tako dat it bergurau kan berasa Melayu tak kaya mingkasak ya. Amiti tegan dapat kita pada nga insanan nga hara tulun kaya tanganak tanganak wago tak kaya kemelehingan insanan nga masih dahara at ginahu di tetegan tak kaya perasaan marah kan din. Mesti dat kailah takau dat manalab dat kopriminan dat tegat takau kumat tulun dit aratin na kopi minsir alam kopi ya gitu binay bagaan lad oh aw kan tegih kopi ya siya lebih gamping kahan ya pikiran positif na pagitu binay harapasan na ramit ko koyak main kampung papartamunan hai kapisanangan am tabi pibasan diti tadaw minggu kumadya DJ yang paya nagi tambalot di Sengdrangaw di Tito Radio Kena FM Malasan Eldas Lagatan Mundarang Hiti Pampan Migo Bayaran di Japon Sigaw o tapat kapia beras no DJ sukong 10,000 beras. Kanapa kinangaw sining ya.

Dohim Gabin mantag kampung Rampon Tambunan pakinangaw ko na da baras da pasalimban baras dusun FPM kaninga buhoy aramay.

Kinangaw ko Silimbahan Boros Dusun Kiningaw FM. Kiningaw FM, aramay ba?

0: Smoky Notes
1: Radio Malaysia Keningau FM.
2: Engkau nak biasa di dalam kota hotel di sini mata di dona masih dah. Evie Lizandra mendigi Nicholas Sudag. Negeri Tatan meniti jam kau pun teluna pedam 2 minit ke Saban. Engkau kurana kabar dan memutung negata ke Saban bena. I mananam da piasa mamau. I temananam da rapawan. Mananam da parai. Taika anu na pakarajad manda kayo. Paburo at binay, alansahan na kasari dalidas kya. Kasari dalidas, ami paingkarajad timpu-timpu diti kya. Purumpuruan bomba ang manampasi. Taika polis, maningalig da't paguntakaw. Taika

front liner. Wala yung pengobatan kaya itang doktor, itang nurse-nurse ngawi tapi nai alansan insan dan nga alidas kaya sebab da talidas sa tinan takos apangkal kapia kaya apangkal kapia da menguhup takaw da paparlan da kerajaman kita-kita daw beribadah ama memuriman da ke pasien miampai dit lebih dah senang kia. Amara pipir asas dat paparalan dat kelidasan datinan tapi nai gagal ke makan takut takanan dit miadang tai kai seimbang gagal ke mengingkuri takut dat makan dat di tengah mis kia makan amnegi menginum dit tengah mis it orwan kepid asin amit agumo o tumaw pagansak. Masadang dadat i mantako palabi-labi adat mga kandat i kawaan tanga rapawan am nagi waig ya. Mapangkal na pakago tapi na nga iti kami andat bagalan to kawatadap ya man kita daw bagalan to kawatadap sa kuri-kuri anam jam anam gisam walu jam at sangadaw ya. Ito na pa nga, mangup da tinantakaw am nagi pamusaran dit asan ang kago di na panatay ka nababasan ta ko na gumaraja dit tadaw di kanihab ang paparat ako da tadap dat sa kuri-kuri anam gisam na 8 jam am refresh kago tinantakaw kaya ang paparat ako da bersenam tay ka iti minsingyat na tinan mimparagat dat mimpanaw berjalan kaki tay ka imanangkus dit ako piya siyaw isa nagiging manguhup dat papasanang datinanta ko sendiri om nagiging pamusarahan kaya amiti kaguti tamanamang dat kalidasan da pamusarahan tay ka kesehatan mental kaya magalay tako dat kataguang tako dat kawayan di stress dit dalaan kya papahara tako dat timpo dat papasanang dat pamusaran tako kya mano na gidat pemeriksaan kelidasan manguhup dat isa at manguhup dat manginsa magyum dat tarol isuang datinanta ko dit labid asikap kya. Amiti kago tabi na'y magalay tako kago dat it migal ka mumungkus kaya. Magalay tako dat it adalan na mumungkus. Imanginom dit harot ikawok kaya. Tabi na'y sarhat ako na tabi na'y tikilidasan sabagin isa nikmat kaya. Isa nikmat dat pinatak dat kinarahingan. Ikasari tako dat agatangon tako lansan dat ay at kakasahan dat pamusaran tako ginawa tako anong nagitinan tako naman namang datinan tako di tabi na'y managita daw sabagay di isa palaburan untuk dat timpu-timpu dumantal kaya salam kamatan kumatin sanan tabi na'y harakaguti sinding matadi Henry Jean Magital pinamatan di Pinos mamaramay tadaw kamatan mastutun kagusining dat artis-artis Sabah sunduvan kamatan Aiso Vohit.

Itinoh timpu montok memurimon pisuayan ta kanon tungkusan Sabah. Kepihondot kinolitonton tanod RTM kumo walunahopod RTM Sabah popokito. Walunahopod menu Sabahan. Magisusuay tinaru, magisusuay topurimanan, toinsanan haro. Nunuhit lebih kagayat tan sananta kanon man uludod sumilih numbur walu nahapod. Kada potolibo kesiwatan memurimon magisusuai menu ontok kodono permapat tulan kelimo. Kontok tadau minggu ketimpun jam kodua minso sedop id imago shopping mall. Kaino rumikot toko walu nahapod menu Sabahan. Tupurimanan toko tungkusan toko RTM walu nahapod tahun teman setia anda.

0: Radio Malaysia Keningau FM, Keselimbahan Boros Dusun.
1: Baiklah, di jam kuhabat apa tabur nama turu minit ke sahab ini tidak kena teruk. Ya, kata lihwai, ada kata jam kuhabat di misal ke sahabat kelambus kabar tani ba'a operiman ada timpu dah memenang, okey, tapi naik. Man tadi di ketangga tokoh timpu mai dat tokoh rugi ya. Harago pegilangan ku kia kasari tokoh da teman among dat keburusian dat kinayanan tokoh kia. Tuitit asabah napa di tepedenga sebagai diisa apagun di tenai tutunan kepia iti pain tangkap dat sampah magunan kia. Haraman tadi Australia yang harga germi ketitik ya. Tadi Korea yang harga gimahiti Jepun, China. Man tadi England yang harga negi. Bagi saya tadan natur mi ketitik di Sabah. Panah sebab dah titik kainan dah Sabah di tepi ni. Aku muat kainan di kaimayan kepi yang masa nang dat i pintu wangisan. Nagal kaisa kainan di panengi Dranau ya. Iti kundasang ranau ini tutunan kepiada pentang ke pemagunan kya agama ada kenenan-kenenan di kasanangan takudat may pimpanau miagal ka iti desa farm kya dinapat kenenan di titip nenga ini tutunan kepiada babasa popular in kundasang mila ko dat mintang datang sapi kya. Mila ko nagidat menginom dat susu ya. Susu man tadi sapi. Arna giat papadagang dat ay sekirim ya. Sekirim itid kainan na diti. Mila ko nagidat mangano dat gambar ya. Sabi di isa at nugerdi. Kanang-kanangan kadik ya. Is irit saro-saran takon sa manok ya. Magita nagiat nugerdi. Ningka katan ditit nulu kinabalo tabinay. Sigurad ming kakat ako pa ng hitid kainan ng ditit desa farm kadi at takot nuluhon kinabalo. Sa giti haro nagitit kundasang uo memorial kagya. Tinapag kainan na patitabinay nga kinenda bersejarah. It minanwan saya. Papasaraw da titit tentra. Teka sumasangad. Itimpo dat perang dunia kedua kya. Kinainan diti senang kopi ya. Au abising kya. Ka au gangau. Napenuk dat bunga-bunga terbinaik ya. Magumo pa kinainan soy megal ka taman negara Kinabalu, Poring Hot Spring, Sasadikan Hill, Arna Village, Masilaw kya. Magumo pa kinainan kumadi ko dit apa nakarikat di Dranau terbinaik rekat kau. Manakadung dat kinainan tako sendiri. Nagimila tako dat mangano gambar kay kaharapan naman pasusuya dat kumanta malut-malut. Marga ta jam ko pada misa kasuaban kya arang oto kabar tiniba mungkin oto pasining kada kita pikaus Fidelis ganono gonolon nagi pinempatan kya tadaw kamatan tadaw konsihan kina FM kuhay aramay ba.

Benedetti, jam ko habrimisa ko swaben. Assalamualaikum kopi senangan ke saben Benedetti kelembus kabar tiba mentok tadau baina ka badam turu tulan kelima tahun 2026 pelembusan ku hajirin Mansur. Program induksi ketinggalan kumat industri pelancongan SITI kanu kenggayo kumadit kainsanay longkod pelancongan in Sabah lang dilamid papaingkas pakawago sektor di suay ka manganud ketumbayan takawas kumad pelancongan sempamagunan kumad aspek ketinggalan in pagunditi. Maup Menteri Sumber Manusia Idatu Khairul Firdaus Akbar Khan minuburas program nyampai sekedung Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTSC dila apangkal mid mengintang aspek ketinggalan kebersihan ko tanudan ko turan kasari da jamin. Datuk Khairul Firdaus menerusi di syarat pinapahimagan program Majlis Apresiasi Pemerkasaan Kebelipasaran Kemulakan Jalinan Kasih Batu Sapi Idsandakan. Ikan takan dila nagi nebersiti sebagai tahap keprimanan ketinggalan kelidasan kukumaraja KKP id Sabah masa pad asiriba sebab berdokurian kepaintalangan kemilaan id kenen karaja. Nama jila isya memegatang komitmen Institut Ketinggalan Kelidasan Kukumaraja Pegun NIOSH di proaktif turun padang pepanjur magi suai bengkel program kemilaan med pepengkas keprimanan KKP. Nakatunoy nagi kapobian kakamot tapoy kumad magian id batu sapi nagi kapobian jalinan kasi telenkop kumad magigian dit nakatuguang kinasaraban. Walau pelan tindakan dapat menelesai hal kosokan id pelabuhan kontina Teluk Sepanggar SBCP, Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahaan Pansakayan Idato Iwan Benedict menebaras pelan tindakan dilo miagal ke pepesedia kinainan pemurungan segenaya sektar kumad pemegempian kontina. Saika paperlan kadar tarif wagu mengkuri timpu pemegempian miampai aisa kabayar kontena serat id timpu puncak mantad ko lima tadau ko mad telu tadau. Kapapanai dila intangan kawagu serat arika timpu telu tulan. Lang dilamai mengintang kutusan kumad kinsanai di ki kapangkalan Lembaga Pelabuhan Pelabuhan Sabah LPPS miampai kopisan custom diraja Malaysia nga masa nagid mengulut prosedur operasi standard kerait pelupusan pelilungan kontena di kelebih timpu. Lelebih po kontena di penghara id pelabuhan kelebih 26 isa tadau nagi babarang di bin rumbak kelebih ke mantad 24 jam. Kumad penelasayan timpu tanaru LPPS nga pinintalang permohonan kumad kaupisan custom diraja Malaysia miagal ka pemeriksaan kargo kapanau paimpanuh maya 24 jam menikit tadau id SBCP. Program aspirasi beli barang Malaysia ke silut platform wagu dit suang pepegirat sekodung magigian kumad produk kinainan maya penginsamakan lebih modern, kreatif, interaktif. Program ini sebagai kepotimpunan kumad transformasi kempen beli barang Malaysia KBBM dit penentutunan maya rasmi pintangan tahun diti. Petunud pidagangan suang pegun kos sara hidup KPDN Sabah Isahril Nizam Sahidin minubaras Sabah Pegun babas asikap napilid kumad papintutun naratif wagu KBBM maya penganjuran kiskala kaintutunan kumad maigian usahawan kinayanan. Program ini kapanau dat ke habadam enam gisam habadam turu tulan kelima diti id SICC Kota Kinabalu. Syahril menabarasi di kumad manganud kabar serad nasiliu tembuli program Sembang Ekspresi Sabah FM. Transformasi KBBM akan nopoko kempen memilih barang kesiliud platform popo remut usahawan memamaguna industri insuang isa ekosistem lebih ki impak takawas.
Kumad managuang pagumalan krisis tadan ginaris global. University Malaysia Sabah UMS minanimbar penuhuan Kementerian Belajaran Takawas KPT baid menariuk kapapanahay belajaran PDP Maya Suang Talian. Naib Counselor UMS I Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur minabaras University pinatimpun kapapanahay penginsama kanidi maya pipiro kursus na pili suay ka papaingkaya kapapanahay kumaraja idwalay BDR kumad staff dit alayak. Datuk Dr. Kasim minabarasi di serad pinapahimagan Majlis Kepatunuyan Surat Tawaran Siswa Sulung 3.4.1 UMS. Kadisya langit di sebagai komitmen University Insuang menakadung agenda mengkikit ginaris kotilambus sistem belajaran takawas pegun. Penerukan kepanau maid mengintang kantakan norma wagu belajaran dila menganut kasasanangan kumad tainsanan lalabi pa kumad mahasiswa. Kotan udan kategori payungkab kumad pialaan sugandai kamatan nayatan pagun taun diti pinasimbayan kumad tutumanud umur hapadam telu taun. Penarikan pelaksana sugandai nayatan pagun 2026 idato Iversus Sugungkit minabaras penginsama kandila manganud kesimbayanan di labid inklusif kumad kemilaan tumulok id kinayanan. Datuk Iversus Gungkit minabaras di serad nasiliu tombului pinatamad in suang segmen kita cerita kita kongsi in konti Sabah FM. Piamungan tutumanud magisai generasi paikiran papahara pialaan dit kagayat nagi papengkas standard pakikitanan pialaan taun diti. Pialaan pupus sugandai kamatan nayatan pagun 2026 kapanau id hongkod kaisaan KDCA penampang dat ke 2023 tulan ke 4 diti. Ingka na kabar tani ba montok tanau baina nulu di maidayung kit pinadalinko montok koslimbahan baras rusun. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Usia tu kalau padat mepai dah tidak radio kena FM mantan beri jam ke 6.7 mepai ko di DJ Syukri penapalong musika Selimban berasa Malayu selain ada telu jam tinuntunan ko kagu Selimban berasa dusun mantan ada jam kosam kosaban gisam menari kita timpu bain nanti kada lihoi lagi jam ko berdum dua tangga dau pagai mantan kau monsoi mepai ko di DJ Zal gisam mari kita jam ko telu sedepan tuntunan kagu ke Selimban berasa Malayu ayo mata ada jam kota lu sedapan ge sembar kita jam kota turut tatuang miampai ko di DJ Atika santai petang am negi harmonika benda jam kabar yang bisa pada bisa minit ke saban am kita kota kon sidding aman tadi Jessica Nicholas pinampatan di Aloni Juponong i tretandat kamatan insan sentong

itinoh timpu montok memurimon pisuayan ta kanon tungkusan Sabah. Kepihondot kinaulitonton tanod RTM Kumo Walunahopod RTM Sabah Papakito. Walunahopod menu Sabahan. Magisusway tinaru, magisusway topurimanan, toinsanan haro. Nunuhit lebih kagayat tansanan ta kanon man uludod sumilih numbur walu nahapod. Kada potolibol kesiwatan memurimon magi sesuai menu ontok kodono permapat tulan kelimo. Kontok tadau minggu ketimpun jam kodua minso sedop id imago shopping mall. Kaino rumikot toko walu nahapod menu Sabahan. Tupurimanan toko tungkusan toko RTM Walunahopod Tahun, teman setia Anda.

0: Sinyal FM Hebat Monsoy Dojo.
1: Ya, oke, okay, begini FM Hebat Amon, saya kapiokan, saya natakan orokan, saya nantingai seramu yang dapat porno minggu itu KPKK. Jadi orang itu porno, operam tulu hari bulan silaka, limo donga ribu donga operam monom. Ayuk donga operam siam Zulkaidah 1400 sapat ngoperam tulu hijrah. Jadi KPKK, gak paham otak kapora orang itu, amalansa nonson saya takaya, kerapa porno minggu itu. Sini ada kalian dulu yang kerajaan suam, orang pada kulanon, yang ada sepuh haling tumora orang itu. Jadi KPKK, kaya kan saya namanya dah makanya kena kondi jizan rayu seminggu tamarangan namanya dah oroh itu rafoy telunga jamba siaran syukur jam kata lu pengurangan-pengurangan yang keraja rasusu aura lom rentak sega di syukri namarangan ditangka sinumunu ralom kasalulan dahun dusun kuhai aramai boh yohino DJ Jirin dari itu li pengurangan dila namarangan ditangka itu rasusu aura syukur datangkan oroh malin takkan peratangan oroh itu syukur napura jam kata lu ramai itu pahaling patutunan kuramuyun yohino akan syukur penapura jam kau peram roh suku jam kau peram roh operan talung yang minit ratakan loro pahagatakan apora Islam apalaran da sembayang fardu zuhur alibung keringau amrana kahondo ra intakana. Jadi kita pakai kan tinggal setak apa dan kini kita kapan rimbai-rimbai itu rimbai panti tiwalantaka rimbai ri siti pajahamin pandulionto am sungguh rimbai ri roni bahan ilori enji afira leji togom kalau makai-kai.

Naka pandai kau kia? Teh, mabule mangindangan rabulos takau ilain mamulok. Antioksida untuk masuang ralom teh masansam kapam teh hijau, amniak teh mapulat, mangindangan gumulara oksidatif, mangampin rakungkung mataki ilain mapua am kumulionjot. Masalok manginum rate, mangindangan rakungkung ilain monsoi. Suai ilain mamulok, teknik satu poto masuang mangindangan da kaligakan ru inan takau. Orau teh rutana, hari teh

0: والبرص وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM Asihak Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasembayang Fardu Zuhur Kosong Lepahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Rak Asatu.

Ya, kebaik-baik ini itu rimbai ralan kuatiku-tiku rimbai Syarifuddin Tanggungon nama lansan di takakawi konsena keralan nu kaya antaka dikata kita kepahanan mulu pun nora koson haid haid bahino gapura koson non saya peminawanam sinuna kepahanan hino halansan intawayan di takakaya pekeka halansan takam nora koson konsoyan kaya antaka koson naka tak lupa kera kepahanan mingkoto hino lansan taka jadi kepekeka rapat hino petutu no kromian dalam siaran murutaka jam kasa ho pemahunan jam ka ruoh kita kena purai natangan ibu kau on kabar ya hina pemasu ku anda vilin merah telefon aku beli telefon na para mon ra konti merah nombor lohos walu tulu talu talu walu lohos enam lohos jadi kau kaya kahina dalam siaran murutaka mungkin kita kena purai rimbai semua Albert Pangal hidro nu mansa mansam am semua rimbai alikinusai balak nu akai matuah.

0: Ya, kaya-kaya rapa tayinan patutun aku peramian kina valok no kawanan ra oro hitu operam tuluk hari bulan sila kalimo dong hari budong operam mula mahon dora oro minggu. Aha. Jadi pemelono ko paling ramuin kita valok no kawanan ara oroh itu ra keningau solora susu awre tilikan angulu solora mai hitu angulan numpalak ara naswangan intok solora londom angulan numpalak ra kula-kula intok lasu noro donga pramtalu suku talu nga prama padar jasalsias kosan bahura tambunan solora susu awre tuli ikan angulu solora mai hitu angulan numpalak ra naswangan intok solora londom angulora kula-kula intok lasu noro donga pramtalu suku talu nga prama padar jasalsias kosan dana bawan bahu selora susu awrai tuli angulura kula-kula intok selora mai hitu angula numpalak ra kula-kula intok ra londom pono angula numpalak ra kula-kula intok lasu noro donga pramapat suku talengo pramapat darja celsius kosan dana tenom bahu selora susu awrai tuli angulura kula-kula intok selora mai am londom angula numpalak ra naswangan intok lasu noro donga pramtalu suku talengo pramapat darja celsius. Jadi kepeka hina pina tutun keramian kita follow untuk kawanan da oroh itu na pumai intra kopisan meteorologi Malaysia.
1: Ezon isten Sabah si kurtizon. Ekenya liliut pangampinan kapam keselamatan ser ralincobon serangon pagun Sabah. Rakuayan amakalung amangampin ralilut katimugan amlantur intor rajunjungon am atanak panabal rukalatan. Kandaru Ezon Makalung rakamian am kedaulatan du pemakunan sor ralinjobon sirangon Sabah. Mangampin rekalatan sor rabalitan mulu peo kalatan mana yang am mampasinok. Mapain dua rapakalungan sor rakatimugan am pulu am magalung ramamagun am sektor penembulian am ekonomi. Ezon mengampin raliliut ololok 1,300 telung para mapat nga kilometer nampalabit suang mopor libung ikinyo kudat kota marudu pitas beluran sandakan kinabatangan lahat datu kunak sempurna amtawau eskom magalung raliliut ragitio remembal rekandoi magilong-gilong sor ralantur amrat.

Berlintok Kapaganan Global di Maritim Malaysia. Tim Pengampinan Sektor Katimugan Amsor Rapinaguluan. Rayus Mirot Amapendo Rekandai Mengampin Kosen Mangaru Rakatimugan Du Pemakunan Rayus Monsoy Amalungan Intara Bal Kalatan Ngarakan Sendu Ekonomi Rupamakunan Am Bayang Du Mamakunan.

Ya, kepikir-kepikir ini itu rimbai nakatibusu pangkulimanan rimbai rinelisya hasang rimbai nakapamahulu reni rimbai ragu rapina saboy fitri sarigi nanggi kita kerjam ke operam ruo lima operam ruo ngaminit ratakan orang-orang pada enam jadi kepikir-kepikir rapada eno tu rakosan petutunok piramion itu rakosan program jelajah pacikan da cancer negeri Sabah dongar ibu dongar operam onom tayar livung keringau ondok va alin tumaling pun non suwa operam valu suku dong operam 4 hari bulan silakan limo dong ribu dong operam monom hina hondok ke pegakah ra oro kasak suku ra oro minggu sak nge minggu itu valin dan dewan arkad keningau tumaling pun jam ka valu talunga oper nge minit tersusau suku jam ka apa talunga oper nge minit ramai jadi ke pegakah hina ra kosong dondo program monsoi kawi abuli matong ra hina ruandu rungku yon aleng membulok la iziku la buli mayar hina ambar aku senang kicik jadi ke pegakah ra isa kepanting guys Amros Samih rimbai ninggalanan dan nasaboy no bulan 5 rondo rimbai keamatan amso menurimbai ruandu kasaga kulih dua ni serius.

Program Induksi Paham Pinan Ara Industri Penambuluyan Siti Kulimaning Koyo On Ratu Kir Pusor Penambuluyan Ras Sabah Lako Hino Ra Pasingkot Payo Ratayar Hino Amtus Kono Anak Ra Kepercayaan Asawad Ra Ananam Bului Lusar Pemahunan Ra Paham Pinan Negeri Itu Kumara Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan Nambala Program Hino Maya Ra Huyu Kementerian Penambuluyan Seni Am Kolayan Motek Hino Akasi Pra Amaran Dan Data Tayar pahampinan kesaliran am suhutan da susu rayus alungan Datu Khairul Firdaus nambalar hinili naliwos nang impuas ra program ilaau apresiasi apabila tra kabuli pantanaman pantalanan ra tubahu am jalinan kasih batu sapi ras sandakan ralo ilau hondo yo ayuk nambalar into pahampinan am kesaliran angka keraja KKP rasaba ari poyo inai raka kulingan paintutunan raka pandayan ra intok angka raja mayarahino yo na pasukura pengkonangan ra hohot no institut pahampinan am kalihaan pekerjaan negara NIOS na lindo tinmunda padang amba alara nan selinut bengkel am program kepandayan ra apa Singkota Kalimantan no KKP. Ayu pinasuku insuup kliamos pemalasara apui ra ulun namahun daliliut batu sapi. Ayuk insuup jalinan kasih teren kop ra ulun nakatalupa kera kepahanan nasolo. Walu plan lakau timpu arwi amaliwos ra waal asosok ra pelabuhan kontena Teluk Sepanggar SBCP. Menteri Kesingkatan Perindustrian Keusahawanan am Pengangkutan Datu Iwan Benedik Nambala nakaya plan lakau hino ya hino anadia ra liliut rinuangan rahayo rondo hektar ra apa suku ra kontena. Soai kira hino ambaal ra kadar tarif nakabahu am apa tuun ra timpu pemulihan kandung bayaran ra kontena pad musim puncak intara limo nga orau muli ra talu nga orau. Pampaalan ra hino kulimanin ilain sahuli aliwos timpu talu nga sila. Lagau hino ra amarandan ra ampo sara kawiinan sino kekasipan Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah LPPS ambayara upis custom diraja Malaysia ayuk ambaal ra prosedur operasi standard asungket ra lakau apa lupus am analan ra kontena ra nalabi timpu hina mulu pano ra kontena ra sina ra pelabuhan ra nalabi donga peramsa nga oro am kuliamos ra aluai arusok alabi donga peramapat ngajam kunora amalivos ralom timpu awar LPPS ayuk alansanda upis custom diraja Malaysia Yohino panci ikan ampa malabusan da kargo va alin ralom timpu donga peramapat ngajam tukir oro ra SBCP Program Inspirasi Angalir Rakuliamos Nu Malaysia Kulimanin asau kera intok nakabahu Ralam bapa piro tersungkor Nu ulun nasuangan Da kuliamos amahun Maya ralakau alabi modern Kreatif am interaktif Program hino nakaya pengimunan Da pahunggaan Da kempen Angalir Rakuliamos Malaysia KBBM Rakulimanin pakulihin Maya rarasmi Ratanga nu upok hitu Pengarah Perdagangan Dalam Negeri Amko Sarakayahan KPDN Sabah Syahril Nizam Syahidin Nambala Sabah Nakaya Negeri Naka Pemahulu Pinili Ra Apakaulih Ra Naratif Naka Bahu Ra KBBM Maya Ra Pempaalan Ra Skala Pengkulihan Ra Ulun Nasuangan Am Usahawan Amahun Program hinili wa alin suku ra orau hitu ra SICC Kota Kinabalu. Syahril nambala ra hinili ra angangahon alivos nasau kera tambului program Hayam Ekspresi Sabah FM. Transformasi KBBM salakaya kempen angali ra kuliamos hino. Hino puno ra kosan asau kera intok sumindangan ra usahawan ampa pakuan am industri ralom rondo ekosistem alabi akampos asawan. Kono ratu malupa kera kapahanan Lutu Tenaga Global University Malaysia Sabah UMS
Sinu Muhud ra lansan Kementerian Penguasaan Nasawat KPT ra angkaji ra pembaalan dan pembawasan ang penguasaan PDP maya ralom online. Nepcin sila UMS Profesor Datu Dr. Kasim Mansur Nambala University nangimuun nambaal ra laku hino maya ra kula-kula kursus na pili am napakayo ra pembaalan ang Keraja Intrapahun BDR ra angka Keraja Alayak. Datu Dr. Kasim Nambala nalibos nangim puas ra ilau pemasukan da surat tawaran siswa sulung talu titik lohos am apa titik lohos UMS. Ia nambala lako hino ia hino hohot nu ia universiti ralom anungkor ra agenda penjimatan tenaga rakan saya no sistem penguasaan asawat pemahunan. Kajian Rayus Walin dan Ana Mimi serah norma nakabahu penguasaan dan anak rakan saya rakawi inan mulupono mahasiswa. Bayaan da kategori AUKAW, rapahilion sugandoi keamatan tayar negeri. Ra upok itu, kawaron, suku rakinaulun operan talu. Nga upok, pengurusi pelaksana sugandoi peringkat negeri. Dongaribu dongo pramonom, Datu Everetus Gungkit. Nambala, lako hino innala pra anak rakeluahan da alabi inklusif. Rabakat ambulok, Datu Everetus nambala rahili, nalivos nasauk ratambului. Pinaat, ralom segmen, kita cerita, kita kongsi, rakonti Sabah FM. Pasimpungan noh inaya intoranan salinut generasi hino angivita pahilolowon onsoy am apa singkot rastended. No pahilion hino ra upok hitu. Pahilion pupus sugandoi kamatan tayar negeri 2002 pramonom hino kulimanin walin ra hongkot kuaisan ke DCA pinampang ra 2003 talu hari bulan sila kalimo hitu. Hino na hono binonsoi rimeda yungkitam pinaralin kura rahu numurut. Salam Malaysia Madani.

0: Sumuko Bulan Kalim, Sabah Amparamay Ra Oro Kaamatan, Oro Mayo Warisan Kaulayan, Ondo Apasilulum Rita Kagawi, Ika Ahuntob Ra Aun Pono Agama Ambansa, Ita Kalumulur Am Amparamay, Apakapirot Ra Pansiluluman Am Pahahansayan. Ramayo Taka, Oro Kaamatan 2020 Onom, Rakusim Amis, Papain Talangan Ra Kaulayan Am Nan Salinut Akanun Tradisi. Oro Kaamatan, apakah pirot rapan siluluman Amparamay ra pahansayan.
1: Eskom, Eastern Sabah Security Command, yoginyo agensi pengampinan untuk meningganai rakandai operasi Sor Razun Selamat Timur Sabah, ngamagalung ra kedaulatan am kamian rupa magunan. Visi nano, yukinnya mengaruh raliut sirangon Sabah Rayu Semalungan, monsoy am berdaulat, kosan manaboy ra misi nano, yukinnya meningganai rakandoy keselamatan, maguyu rangangai agensi. Kuayan nanirangan nati, yukinnya menalingapu rabal ondok mempajajau rekan sayan, mamandak rakalatan sor rabalitan, am magalung ramamakun am katangan ru pamakunan. Kamian kapam keselamatan kandai matang takau ngangai.

Impun dah dong operam bro. Hari bulan suku dong operam apat. Hari bulan sila kalimo dong aribu dong operam onom. Itu kuliman ini puasin kinian Menteri Sabah Datu Seri Panglima Haji Haji Haji, Haji Nor. Jadi kepada kakak Hinor aku sa program kulimanin Va'alin Ma'ayo. Va'alin dah libung suk kam. Tapi itu salah kata tayar suk. Itu tayar kebangsaan pengapuan Hinor. Paling dari dataran suk. Orang uno dongga pramuro suku dongga pramapat hari bulan. Talunga orang. Jadi kepekekeh ini pindah tutun ke Romeo. Reno hantingnya setaka paling. Kini setaka paling rarimbai. Itu rimbai semuanya hari ngataka iste upload news. Lava no. Semuanya rimbai intera kuayo telokoson kelas rarimbai ninggalanan. Vasi no amangun.

Ya, kegagah ini Retu Rimbai Batu Tempiasa Rimbai Rijeri Ubot Rakosan Naringa Takai Kepekekan Yang Bidi Tekar Jam Kasa Talunga Opor Ngam Minit Ratangan Oro Kansa Natangan Oro Ramin Kepekekan Lansan Lansan Saya Kansa Nanti Ngas Kansa Nahinakan Da Pakai Pakai Hinaka Hinakan Jadi Kepekekah Rakosan Biatu Tun Kuramin Dara Itu Leh Rakosan Rondo Program Ayu Kuliman Inva Alin Yohina Pengepuan Da Oro Ketanan Antara Bangsa Tayar Kebangsaan Walin Da Dataran Sub Dongo Pram Ruah hari bulan suku dongo perama pat hari bulan sila kalimo dongo ribu dongo perama nom. Jadi kepekekan patut tuno koramion pemelohono haling on keri valinda rakosan oro kasa no pembalan yo hina dongo perama ruah hari bulan sila kalimo hina kapata oro kalimo yo hina paintalangan nasuang valin ondo poya pahilion ansomok valinda dataran suk rajam kasiam rasusau suku rajam ka operam ruah ratangan oro pahilion gubahan rimba ayo hino bunga valinda dataran sok yo hino tumaling pura jam karo sukura jam kalimo sugandoy HHA hino valinda dataran sok jam konom ramai sukura jam ka opor ra londom program pantanaman ra tutu ra suklek Valinda jam ka valu rasusuaw sekurang jam ka operan sa rasusuaw suai intokon ada tapi ia kerasuk jadi kepekekeh ini rakoson dondo program Valin rakoson program pantanaman da tutu tu rakoson matong yahino ketua konservator ketanan upis ketanan Sabah yahino datu Zulkifli Suara tatu dopeo menteri sumber asli kelestarian alam yahino datu Sri Ate Joseph Kerup. Jadi KPKK hina rakosan Valin ra oro kasa nano. Jadi KPKK hon perakulana nanti ngasa kapaling yang kini teka pra rimbai-rimbai. Rimbai semuna dari taka rimbai rirus di Rafael Kando Pinatalau. Semuna rimbai ri Amros Samuel Ilori Arini Majano dari rimbai ninggalan Karokia.

Sor rata tangga rurat kina selatan mokondo rondok pulu Malaysia tetangan yakinnya pulu layang-layang Ragalur telungatus nga kilometer intara kota Kinabalu pulu layang-layang santayaran intara kapuluan Spread Lake Ando inalungan ru saujar Malaysia kusun magalung rakan sayan am kedalotan ru pemagunan Rabilo 1900 balu ngopor pulu layang-layang setopotno terumbu karang ayu Ando malinjau pat rarat mentu am lumabui pat rarat mit Malaysia Rayusno nang kalira akis nampasau kera puluk layang-layang ti puluk ra setepotno. Intara ra 1900 balungo peram talu, sojar Malaysia inataran magalung ra puluk layang-layang, niak nampatano ra puluk no Malaysia tangan. Raginoti puluk layang-layang mokondo ra landasan du kapal mansiam, radar am pangkalan du sojar, kosan magalung am mangampin ra lilut strategik ragitio. Pulu Ragitio ragalingi terumbu karangayuk, Ragidoti sikan bagur Vietnam, pemagunan kina Brunei Amplipina. Internoyo ra inintopot langkaya ra amposlu liliut, yakinnya gas asli, fosforus, umau am ampos marin. Kedaulatan liliut Malaysia selakayuk babatikon dapeta. Kak Yono ondok tinirong takau am matang alungin takau

Ya, kebaikan ini itu Rimbai Rakoson Naringataka Rimbai ini galana da bilin nama tua Rimbai di Sudin Kansut. Rapada ini kebaikan Rakoson apa aku pahaling bilin-bilin orang andangan takan yang itu ini era WhatsApp itu intor ri andok jenis lain kan saya anda takkan oro DJ tapi oro mayo na penganan tabu kono jadi kepekeka kan saya nengapura ilau kamatan tentu nora kosona suang apuan da sila itu ampo porona apa bahu rakoson oro pengapuan no kapeo suku rakoson ngibit ara cuti umum rahina jadi kepekeka hina rakoson pindah tutun kuramayun kaporok kan saya dengan pura orang keamatan dah sila itu jadi kosong dah sila itu pendok sino program maayo wa alinam kosong bila tutun kura itu yohino orang ketanan antara bangsa tayar kebangsaan walinda dataran suk jadi rado ngopura meru hari bulan ni kosong bila tutun kura ramiun nampak petutunuk kepahaling ramiun angkeli walinda orang karuono rado ngopura mentalu hari bulan sila kalimo hino hondora orang ka onam kpkk apa yang talangan walinda dataran suk tantuno tumaling pura jam kawalu talunga oper ngaminit sukur jam ka onom ramai ampoyo ilau pengipuasan anu pangapuan itu orau katanaan antara bangsa tayar kebangsaan walinda donga pramtalu ra pentas utama tumaling pura jam kawalu talunga oper ngaminit asusuau sukur jam ka sa ramai Poketok Valinda duo jam karuo ramai syukur jam kali ramai am sugandoi HHA kategori susumikul Valinda dataran suk tu maling pura jam ka onom ramai syukur jam ka opera londom jadi ka pakeka hina pina tutun kromion Valinda oro karuo noh pengapuan mayo hino Valinda Dibung suk am jadi ka pakeka hari saka penting eh sangkini kita ka pura rimbai rimbai semuanya kita ka napa karuo rahwangku bulin buk bukuang am sumunu rimbai kando iwo tilain sagulio rimbai ri cuanin sin.

Ya, kebaikan ini itu rimbai pasti simpungan mulia alik rimbai ini galanan da kalawon nomurut. Jadi kebaikan ini rakosa nama rangan ditaka sekura inta berani tu jam karuo peram valu ngam minit arah amai. Wah, jadi kebaikan rakosan ketutunan pono rapaat pengapuan da ilaau keamatan da kosan darah itu li ilaau keamatan livung keningau pengimpuasan novinalan da nayara susuau merapa rainova alintu yohina pahilion unduk ngadau nutayar ilaau keamatan tayar livung keningau valin da patayno pengimpuasan nah ini lera itu vinalan da susuau merapa raino tu rakosan apu kepahaling vilin orang antaka itori patima tingkalul kena kampung laman Bamban Tenom. Siapa kita kera rimbai ri inggu likuran oko kopusan di bahitu alapunnya kera riri ngohon dapat kemayun hitu liliwayak antingai sera oro Allah suturaino. Bengkoran dien wa patima na kita kera rimbai on pada kulanon ika ka kia siau ika alap yor kosana pasalah visra oro hitu kan dapat kita kan rimbai taka apa kita kan rimbai taka ra oro kasa sukura oro kalimo ralo minatangan ininggalan anda pegaman monsoi. Jadi kagak halis tak apa guys, angkini tak pernah rimbai. Kedek Jack Lanjian, Kono Seruguang, Am semua rimbai. Referensi siapa ilirainanku?

Aku Idiana Intora Tenom, ibok mangkirongau takau ra kasalulaan, rahun numurut, pagayaman takau monsoy, kaningau FM.

Ya, okey, bagaimana ini itu rimbai di Stephen Jimin dengan Nananta rimbai ke Amatan. Jadi, bagaimana pada ini itu aku senapu ke pahalinya Vilin orang antaka ED Boy. Siapa suka Vilin dan Kayam Kim Pau kena sesek. Kena kan saya ini ED Boy pengkoran aku senapu suka Vilin dan Oro itu. Jadi, bagaimana aku senika layar puyara aku sen Navoyan aku sen nangapu kapa mapasukura Vilin kan saya nangapu ra oro agungufas rakoso ni napu ramai rate mano ra upok itu ya hino guru bitara nadi negara. Jadi kan saya nangufas kan saya ndakoso nangufas ara susmikul suku ara kosanasau ara ulun kaulun. Nah, jadi pengkorangan. Nah, jadi kepake ke ari saka paling anti guys. Sangkira teka para rimbai semuno rangan intora bulu suru bolos ru bulur. Semuno rimbai Eni Kasim Ibrahim dari rimbai Nigelanan pengapuan na pangananan tahap.

Ya gagah-gagah ini Retu Rimbai Pito Pyong. Rimbai ninggalan anda. Mariana hari itu leh Rimbai Pito Pyong. Rakosona ringotaka. Jadi gagah-gagah kosona katutunan napoh rakosona kaya takan apa silang budaya. Jam ka talo syukur jam ka apa? Maya rarangan angkeraja intora station radio Vokon yahino Asyik FM. Itu kaya station radio itu rakoson pono rali no RTM mam kondora Keninga FM. Jadi sino napo rakoson dua ngaulun DJ intora Asyik FM rakoson hayam sengketa inatangan silang budaya napo. Jadi ringhot akan apa kaya on kili napo rakoson petutun ditaka kolayan kolayan rakoson dari kataka Rakening FM rakosan hayam ditaka rahino yohino napo DJ Atika. Jadi pilih rek apa kaya yang kini dengan napo on kili pentutunan kapan pahayaman am rai sekapan tinggal yang kini taka pura rimbai Rahil Bagisik rangan pangkiatam semunu rimbai Ronald James Oro napangan nanantam.

0: Diros intora bigar sapulut kansayan angkuringo ra kasalulaan rarahun no murut keningau FM hebat sioknya.
1: Lensa di bawah bayu.
2: Libung Kota Kinabalu namatik rasuang rumah magun masuang tojo yoginio 500 rumoporam tulu ngaribu ono mengatus ngaulun yoginio mopor am talu titik 500 intora kasalingai suang rumah magun rapagun sabati diliwa libung ono nesosok magun rasabati am libung putatan rasuang nesosok yoginio 1300 balu ngoporam balu ngaulun pengunung kilometer persegi kabalu ragayor libung putatan ololo apat ngopor 5 kilometer persegi.

Ya, kepegegah ini Reto Rimbai Rakosana Rigotaka. Jadi kepegegah Rapa Taino Rakosana Kasugutaka Nor Jam Karo Lima Ngopram Sa Ngaminit Ramai Ina Tetandu Naka Sugutaka Nor Kepaparan Dalam Kasalulan Dahun Nomuro Doro Hitu kepegegah. Jadi pengkurang namun Indah Kosandayu Sangki Dingo Ramon Nam Namarangan Ramon Ralom Kasalulan Dahun Nomuro. Jadi semuanya itu Rangan Intakan Orangan Yang Keraja Di Jantika Ralom Kasalulan Dahun Melayu Santai Petang Rimbai Semuanya kepegegah Orang Nepanganan Antap Rimbai Ronald James Ampa Parino Rimbai Revizal Kiko Rimbai Ninggalanan Antanom Amin Yakin Terako Di Jijal Pengkurang namun Tumala Salam Malaysia Madani.

0: melewati lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Ayam terungap beranak lapan. Seekor mati dimakan buaya. Sakitlah mata memandang bulan. Bulan tidak pun menimbang rasa.

0: inilah Budaya Bersilang Cerita Dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa,
0: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
1: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
0: suara bertemu suara,
1: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
0: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM,
0: satu negara, pelbagai budaya,
1: satu suara, satu jiwa.
2: Baiklah, assalamualaikum, salam sejahtera buat semua pendengar setia Keningau FM yang masih lagi setia mendengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz. Hebat syoknya. Okey, baiklah, saya Atika, rakan penyampai anda pada hari ini, edisi Ahad 17 Mei 2026, bersamaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Baiklah, seperti biasa hari ini, dalam pusingan pertama ini, saya akan menemani anda dalam segmen Silang Budaya. Itu memang setiap minggu kami akan adakan segmen Silang Budaya. Dan juga hari ini sebenarnya saya tidak berseorangan di konti. Dan juga sebenarnya ada tiga orang, atau maksud saya tiga orang di sini. Ada dua orang yang terbang jauh merantau ke sini. Dan juga bersama dengan rakan penyampai kita daripada Asyik FM, kita ada di sebelah saya ini, DJ
3: Laili Aping aka Bunga Kembang Setaman.
2: Dan juga di sebelah sana
4: bersama dengan DJ Ima di sini, memang anda, selamat petang Malaysia, selamat petang pada anda semua.
2: Selamat petang. Apa khabar dua orang, dua wanita yang cukup rupawan di sebelah saya ni? Apa khabar? Anak, macam mana perjalanan ke Keningau pada petang ini?
3: Okey, mukadimah. Nak gelak dulu. Okay, alhamdulillah, kami sihat.
2: Alhamdulillah.
3: Perjalanan daripada KK ke Keningau mengambil masa lebih kurang 6-2 jam. Dari kami bermula pagi tadi, 8 pagi sebenarnya.
2: 8 pagi.
3: 8 pagi. Semangat, semangat kan.
2: Betul.
3: Kita nak semangat ke Keningau, bukan mudah sebenarnya. Lepas tu bila sampai di sini, kita pergi ke tempat-tempat perhentian macam Batu 16, Kimanis, ambil gambar.
2: Betul.
3: Kita kena, wajib ya.
2: Betul.
3: Lepas tu kita pergi ke ada banyaklah beberapa tempat nak share, tapi kemudianlah. Ini baru bukan lima. Sabar.
2: Okey. Yeah. Baiklah, sebelum kita pergi ke segmen Silang Budaya ni, tadi saya lupa bertanya. Sebenarnya DJ Laili ni dari HFM. Okay. Dalam segmen apa? Dan juga mungkin DJ Ima pun nanti boleh terangkan jugalah kepada pendengar kami dan juga penonton kami yang sedang menontonkan kami secara live pada petang ini. Siapa dulu?
3: Tak apalah, cerita ya.
2: Cerita.
3: Saya HFM daripada siaran radio orang asli. Dan kita punya dialek mewakili empat suku kaum utama. Macam saya suku kaum Jakun,
4: dan saya suku kaum Temuan.
3: Kalau dikatakan segmen yang kami bersiaran, macam saya, dia ikut taburan hujan. Bukan
2: taburan hujan.
3: Tidak. Ikut quantity shift. Tidak, kita ada tetap. Tapi kalau Temuan ada.
2: Temuan.
3: Macam dia, sebab dia popular, dia kena segmen, dia kena stick.
2: Begitu.
3: Macam mokcik kena campak.
2: Betul. Dan ni kan, okay, kami di Keningau FM ni, kami sebenarnya, sebelum kita mulalah kita punya tema ni kan, sebenarnya saya teringin juga mau dengar sebenarnya bahasa. Mungkin juga DJ Laili lah mungkin boleh mulakan dulu.
3: Okay. Dalam kita punya dialek Jakun, kita cakap apa khabar semua masyarakat orang kita. Ayah mau buat apa, Mada Sika dalam program Silang Budaya. Dia nampakkan dia punya perbezaan, tak, dia tak lari, dia boleh dipaham dan didengari, sebab kita dari Melayu Proto. Begitu juga DJ Ima. Silakan.
2: DJ Ima.
4: Selamat petang Mohai. Anda sekarang ke Kelingai Asyik FM, Moi No Moi, lain daripada lain. Jadi kanan dekat Keningau FM, bersama dengan rakan kita DJ Atika. Penting ni.
3: Lupa Atika.
2: Nah, ada di sini ya, Mam. Okey. Baiklah, petang ni kan, kita jangan jangan kita santai-santai saja kan. Sebab petang ni pun tadi pun dalam perjalanan macam mana? Okey.
3: Memang macam Cameron Highland laluannya.
2: Cameron Highland. Rasanya macam tinggi.

0: Air sikit ke atau dia macam
1: tinggi,
0: mana?
1: Turun naik, naik bukit, turun bukit je dengan jalan yang berliku tu. Saya agak pining lah.
0: Pining kita punya dua penyampai. Allah, kesian.
2: Sebab dia sebenarnya, kan tu Dian dia. Dia sebenarnya macam ni. Perjalanan kita tu sama macam perjalanan kami masuk ke kampung pedalaman.
0: Betul.
2: Ada bukit pacar. Lepas tu turun ke bawah. Semuanya semuanya ada. Cuma jalan ni jalan yang berbanding dengan kami masuk ke pedalaman, jalan yang
0: belum lagi betah lah. Dia masih tanah. Betul. Nampaknya perjalanan kamu lagi mencabar lagi lah kan di sana. Tapi nampak okey kan petang ni? Alhamdulillah lah kan.
1: Cuaca pun orang kata merestui perjalanan kami ke sini.
0: Betul.
1: Itu menarik dan dengan tambah-tambah macam mendung ni kan.
0: Betul.
1: Memang Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Yang penting sampai. Selamatlah kan. Masuk dekat konti ni. Berjumpa dengan dua orang wanita rupawan di sebelah saya ni.
1: Jumpa Atika. Jadi kita.
2: Atika yang jelita.
1: And honor. Kami berbangga untuk berada di Keningau FM. Terima kasih kerana sudi pun menerima kedatangan kami di sini.
0: Kami pun daripada Keningau FM rasa berbangga jugalah kami didatangi daripada penyampai Asyik FM kan. Terbang jauh ke sini sebagai tetamu. Kami sangat-sangat berbangga.
1: Tak boleh duduk diam ni.
0: Okay. Baiklah. Petang ini kita punya tema tari kita. Bahagia dari tari. Jadi juga kan bertemakan silang budaya kita pada petang ini. Mungkin juga daripada Asyik FM mungkin boleh ceritakan sedikit tarian-tarian yang terkenal lah di sana. Terutamanya daripada masyarakat orang asli kan. Apa tarian yang terkenal yang sebenarnya kami pun di sini mau tahu jugalah apa tarian tu.
2: Jadi kita pilih sebenarnya tajuk ni disebabkan bersempena dengan bulan dan juga
0: pesta keamatan.
2: Jadi tentang langkah tari pelbagai negeri ni, salah satu tarian yang biasa kita bawakan, yang biasa kita perkenalkan antaranya tarian sewang. Dulunya kalau ikutkan dikenali sebagai salah satu upacara yang berbentuk ritual. Tapi kalau sekarang ni berbeza bila diadakan untuk acara menyambut tetamu. Jadi adalah dia punya perubahan yang ditukar sikit. Namun apapun orang kata, sewang pada masa yang dahulu digunakan untuk acara-acara ritual ni masih lagi sebenarnya kekal sehingga kini. Tapi cuma perbezaannya bila menyambut tetamu tu berbeza, ucapkan selamat tiba kan sampai dengan orang kata yang betul-betul untuk perubatan, itu adalah benda yang berbeza.
0: Itu
2: tarian-tarian sebab kalau ikutkan dia, tarian sewang ni sebenarnya memainkan peranan penting dalam aspek kerohanian dan sistem kebudayaan masyarakat orang asli. Dan selain daripada itu juga, selain daripada tarian sewang, sebenarnya kita juga ada tarian joget. Kalau sewang ni kebanyakannya dari suku kaum Temiah Semai. Yang menggunakan tatu yang ni lah tarian ni. Tapi kalau macam tarian topeng, dari suku kaum Mahmeri. Dan joget pula kebanyakannya dari suku kaum Jakun.
1: Sangat lagi banyaklah dia makan jenis sewang ni. Jadi orang kata secara keseluruhan sewang ni merupakan upacara perubatan. Tapi bila dimodernkan, ditukarkan ayat ataupun bibit lagu tu. Betul. Kepada meraihkan tetamu.
2: Disebabkan pula pada majlis-majlis rasmi dan juga aktiviti kebudayaan untuk melestarikan kebudayaan waris.
0: Jadi maksudnya tarian tu sebenarnya dulu dari segi mata keagamaan, tapi sekarang dilestarikan, dikembangkan lagi kan. Upacara menyambut tetamu.
1: Betul.
0: Adakah termasuk tarian itu termasuk juga upacara perkahwinan? Jadi maksudnya tarian itu orang cakap macam yang dia bolehlah digunakan dalam pelbagai upacara ataupun perayaan.
1: Salah satu simbol untuk masyarakat itu sendiri.
0: Begitu. Okey. Baiklah. Dari segi kalau kita nampak, sebab saya nampak ada satu baju. Dia bukan baju, dia perhiasan yang digunakan. Mungkin juga saya tertarik, saya sangat-sangat tertarik apabila saya nampak perhiasan yang digunakan. Mungkin juga Ima ataupun Laili mungkin boleh jelaskan berkenaan dengan perhiasan yang digunakan.
1: Patut ada bawa tak tempo tu? Ada ya? Kat sana, tak apa. Tak apa, memandangkan selalunya kita bawa peralatan, tapi tak semualah. Untuk kita buat peralatan, kalau ikut yang secara yang yang harus ada, kita dah siapkan di kepala tempok. Kita bagi tempok. Kita buat anyam daripada apa nama ni,
2: daripada daun
1: daun mengkuang.
0: Daun mengkuang
1: dalam kedua tiga kan, untuk dikekalkan, kita colourkan apa sebagainya. Itu kalau kita dah buat persiapan awal. Lepas tu dengan ini yang selempang ni, letak, dia ada juga yang macam Sabah Sarawak, dia ada selempang dia pakai kan.
0: Ya, betul.
1: Tapi itu pun daripada anyaman daun tu sendiri.
2: Anyaman. Tapi anyaman. Kalau yang gunakan kulit, kulit kayu
1: itu untuk
2: terap.
1: Pakaian.
0: Kulit
1: kayu pokok terap tu.
0: Okey.
1: Saya rasa ada juga sini kan. Kulit kayu pokok terap tu, ambil kulit kayu, lepas tu dipukulkan,
2: diketuk-ketuk.
1: Pukul pula kalau
0: dia
1: pukul.
0: Lalu sakit betul tu. Alali kau ni.
1: Diketuk.
0: Ya, dia
1: sehingga lembut kulit kayu tu. Proses dia lama lah. Sehingga dah lembut, baru dibuat, dijahit,
2: direndam
1: menjadi baju.
0: Okey. Baiklah, petang ni kan DJ Laili dan juga DJ Ima. Sebenarnya saya pun tertanya juga sebenarnya. Suku masyarakat kaum asli ini terdiri kebanyakannya di negeri mana?
1: Okey, yang paling besar di di Perak.
2: Di Pahang.
1: Di Pahang.
2: Di Kelantan.
0: Memang dia ada di setiap negeri lah kan.
1: Kita macam di Semenanjung ada 18 suku kaum orang asli.
0: Menariknya.
1: Itulah dia. So, itulah kita buat silang budaya. Nampak tak cantik?
0: Betul. Sebab tu kenapa ada segmen silang budaya kan? Ini diadakan kan. Jadi kita boleh mengenali lagi kan.
1: Tak
0: itu
1: kenal maka tak cinta.
0: Betul.
1: Tak
2: kenal
0: betul.
2: Terus jatuh cinta.
0: Betul. Meriah betul saya dikonti dengan kehadiran dua wanita ini. Wanita-wanita
2: yang tarik dia.
0: Wanita-wanita hebat di sebelah saya ni memang sangat-sangat sempoi lah. Okay, baiklah. Sebelum kita pergi ke lebih jauh lagi berceritakan, apa kata kalau kita berehat dulu sekedap, kita mendengarkan dulu lagu lah. Dan juga saya tertarik dengan satu lagu ni. Sebelum kita dengar lagu tu, saya tertarik dengan satu tajuk lagu ni yang dinamakan tajuk? Abang Pelanduk.
1: Abang Pelanduk. Sama-sama lah kita menari menghayati.
0: Abang Pelanduk. Okay, lepas tu dah saya mau tanya lagi. Maksud terbalik tu lagu. Boleh kan?
1: Kena sebut sekali tau. Nanti Atika sebut tau. Dengar dulu.
0: Okey, kalau begitu jom kita dengarkan lagu daripada. Sebelum kita dengarkan lagu, sedikit info untuk pendengar muslimin di luar sana. Masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Keningau dan juga kawasan yang sama waktu dengannya adalah tepat pukul 3.35 minit petang ini. Tapi sebelum itu jom kita berhibur dulu dengan lagu Abang Pelanduk daripada Asyik FM di Keningau FM. Hebat syoknya. Sakit kan?

0: tiba bulan Mei. Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Keringa FM, hebat sioknya.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Warga kerja Radio Malaysia Keningau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Baiklah, kembali lagi kita dalam segmen Silang Budaya pada petang ini. Dan juga seperti biasa, pada petang ini kami akan bercerita berkenaan dengan topik tari kita, langkah dari pelbagai negeri. Dan juga di sebelah saya sekarang ini, mau perkenalkan diri kan lagi? Akak-akak saya yang sangat seronok di konti ni kan. Mungkin ada yang tertinggal tadilah, sebab okay, kita live Facebook kan. Dan juga sekarang ni bersiaran dekat radio Keningai FM. Jadi mungkin ada yang tertinggal. Siapa dua orang wanita rupawan ini? Sekali lagi mungkin boleh perkenalkan diri lagi.
3: Yang baru dengarkan kami, terima kasih. Dan saya Laili Aping aka Bunga Kemas Taman, dari siaran orang asli Asyik FM. Dan rakan setugas saya,
4: dan saya Ima, dari Suka Kaum Temuan, dari Asyik FM juga, siaran orang asli Moi No Moi. Lain daripada yang lain.
2: Lain daripada
3: Moi No Moi.
2: Moi No Moi. Lain daripada yang lain. Okay. Tadi kan, tadi sebelum kita rehat sekejap, ada satu lagu yang tertarik. Ramai je, Abang Pelanduk.
3: Abang Pelanduk.
2: Mungkin juga dia Laili ataupun Imam mungkin boleh cerita sedikit lah berkenaan dengan lagu Abang Pelanduk itu. Sebenarnya lagu Abang Pelanduk tu apa maksudnya?
3: Abang Pelanduk. Cepat.
4: Okay. Lagu Abang Pelanduk tu sebenarnya daripada suku kaum Jakun Johor. Dan penyanyi dia pun telah tiada, dah meninggal. Tapi apa pun, lagu tu berkisahkan tentang kehidupan. Kalau kita dengar kehidupan tentang Abang Pelanduk.
2: Abang Pelanduk.
4: Tentang Pelanduk lah.
2: Pelanduk.
4: Ya, Pelanduk.
3: Sebagai lagu hiburan anak lah sebenarnya.
2: Lagu hiburan lah kan.
4: Dia kata panggil. Sakit kaki Abang Pelanduk terpijak tunggul. Tunggul besar Abang Pelanduk. Apa lagi?
3: Lupa dah. So dia nak untuk menyanyi bersama, dia sebut gitu.
2: Dia macam bawa orang lain untuk menyanyi bersama lah tu kan. Menarik audiens lah tu kan, penonton untuk menari bersama kan. Berhibur, menari bersama kan. Baiklah, petang ini mungkin juga DJ Laili dan juga DJ Ima tadi sudah kongsikan kepada kita tarian-tarian daripada suku kaum orang asli kan.
3: Saya setuju. Kita dah cakap pasal orang asli Semenanjung. Apa kata kita nak atikah sendiri pula.
2: Betul
3: juga, silang budaya kita berbeza. Lain betul. Yang lain.
2: Betul.
3: Jadi kita nak silangkan dia. Macam mana
2: jadi kita sekarang silang sudah. Tadi Asyik FM, sekarang ke Keningau FM pula
4: tadi
2: kan.
4: Tadi tentang payau.
2: Betul.
3: Atika bercakap, kami bersila pula di sini.
2: Wah, bersila. Bersila saya punya dua wanita ini. Wah. Okey, baiklah. Sebentar tadi DJ Laili dan juga DJ Emma sudah kongsikan kan tarian daripada suku masyarakat kaum orang asli. Jadi sekarang ini untuk pengetahuan DJ Laili dan juga DJ Emma, bulan 5 ni adalah bulan keamatan. Pesta keamatan negeri Sabah. Dan juga kalau berkait rapat dengan pesta keamatan ni, ada satu tarian yang cukup terkenal. Memang cukup, memang dia wajib ditarikan lah, iaitu tarian Sumazau.
3: Betul.
2: Sebenarnya dia ada satu, bukan begitu. Itu tarian lain tu. Sebenarnya untuk pengetahuan sedikitlah saya kongsikan berkenaan dengan tarian Sumazau ini. Tarian Sumazau ni adalah satu tarian tradisional ikonik bagi masyarakat etnik Kadazan Dusun di Sabah. Dan juga tarian ini sebenarnya sering dipersembahkan semasa pesta keamatan, iaitu bulan ini 31 Mei 2020. 26 dan juga pesta keamatan tu adalah mungkin juga saya boleh kongsikan iaitu pesta menuai.
4: Ya.
2: Yang disambut pada 31 Mei sebagai satu penghormatan lah, satu penghormatan semangat padi yang selalu di selepas musim menuai. Dan juga tarian ini sebenarnya dikenali sebagai Sumayau dalam bahasa dusun. Yang memang sangat berkaitlah dengan perkataan Minsayau, iaitu satu perbuatan menari dengan pergerakan melompat-lompat. Dia ada satu teknik. Dia tapi bukan melompat, dia macam yang gitu-gitu je lah. Juga sebenarnya asal usul tarian ini dikaitkan dengan paparan gerak burung helang yang sedang menguakkan sayapnya di udara.
3: Baik.
2: Dan terutamanya di atas padi-padi yang menguning ketika musim menuai tiba. Itulah. Mungkin juga sekarang ini kita mungkin boleh, mungkin juga DJ Laili dan juga DJ Ima boleh lihat sendiri kan macam mana tarian Sumazau itu ditarikan.
3: Dia ada macam matikan ada dia ada pakaian dia tersendiri.
2: Betul,
3: kan?
2: Dia ada pakaian-pakaian dia tersendiri lah. Kalau kita lihat daripada segi busana dan juga aksesori itu kan, sebenarnya penari Sumazau ni terdiri daripada kaum lelaki dan juga kaum perempuan yang dia memakai pakaian serba hitam polos yang dihiasi dengan menggunakan ada satu benang merah dan juga berwarna emas. Dan pada umumnya tarian ini mengenakan set busana daripada etnik Kadazan Dusun Dusun Penampang yang dikenali sebagai busana gaung bagi penari lelaki dan juga busana sinuwangga bagi penari wanita. Itulah sedikit sebanyak dia punya pakaian lah.
3: Pakaian rakan-rakan di Facebook boleh lihat.
2: Betul. Inilah tarian Sumazau. Dia melompat tapi tidaklah dia macam pelan-pelan sebegitu. Begitu. Betul.
3: Baik. Gitulah rentak.
2: Begitu tarian, adalah rentak tarian Sumazau ni. Mungkin juga lepas ni DJ Ima dan juga DJ Laili boleh menari sedikit kan? Boleh kan? Boleh.
3: Mungkin sekali Arung dalam konti. Orang tak dengar. Video lain tolong ya dengarkan Keningau FM ya.
2: Mungkin juga mau mencuba kali. Tapi kalau malu di sini kita boleh off camera, boleh di kan di belakang tabir.
4: Kita tak boleh malu-malu.
3: Maksudnya kan kadang-kadang kita sebagai penyampai radio itu di antara cabaran harus kita hadapi.
2: Betul.
3: Kita di hadapan dia, ataupun di belakang kamera di mana di studio pun sekalipun inilah dia.
2: Betul.
3: Kita tak ada malu bermaksud kita akan buat all out.
2: Betul. Dan juga sebenarnya untuk pengetahuan untuk DJ Laili dan juga DJ Ima, hari ini adalah merupakan hari unduk ngadau, pencarian air peserta unduk ngadau bagi bagi daerah Keningau itu sendiri.
3: Kata macam Ratu Cantik.
2: Betul, Ratu Cantik. Okay. Dan juga hari ini peringkat daerah Keningau. Jadi kalau mungkin ada masa selepas ini kan? Bolehlah. Tapi dia sebelah malam lah. Sebelah malam.
3: Tak boleh, saya akak alah pada kecantikan. Takut tu duduk stay lama. Takut ternaik sekali.
4: Dia akan melekat.
3: Sebab kita tengok yang duduk atas-atas semua cik cantik belaka. Kalau kita duduk di sini lebih kurang dalam satu hari, kalau tak kata tak cantik tu tak ada. Semua cantik. Kedai ni orang ni cantik. Kedai ni cantik.
4: Semua ni indah.
2: Betul. Dan juga wanita di sebelah di hadapan saya ni pun cukup cantik dan indah juga.
3: Tapi betul orang kata kekek, orang kekek semuanya cantik-cantik. Ada lelaki tak nak puji nanti bahaya.
2: Bahaya.
3: Okay, kembali berkenaan dengan tarian selain tarian Sumazau tu.
2: Ada satu lagi tarian yang dipanggil Magunatip. Tarian Magunatip ni sebenarnya tarian Magunatip ni adalah tarian menggunakan bambu. Tarian bambu. Dia tarian tradisional diwarisi oleh etnik Murut. Dan juga salah satu komuniti peribumi yang paling terpenting lah yang menetap di kawasan pedalaman Sabah ni, daerah Tenom, Keningau dan juga Pensiangan dan ada beberapa daerah lain lah. Nama Magunatip ni sebenarnya berasal daripada perkataan atip yang bermaksud jepit. Jepit
3: ataupun kita panggil kita sepit.
2: Betul, sepit, jepit. Dan dia juga dia kena menunjukkan ekspresi jepit, sepit. Dan juga dia merujuk perbuatan mengetip ataupun mengapit dua dua permukaan batang bulu yang digunakan sebagai instrumen utama lah dalam tarian tersebut. Dan juga batang bulu tersebut menghasilkan bunyi berirama.
3: Okay.
2: Ah, mungkin juga kita boleh lihat sekarang ini di Facebook macam mana tarian Magu Natip itu ditarikan.
3: Yeah.
2: Dan juga sebenarnya ada elemen koreografi lah yang memastikan penari mempunyai kemahiran serta ketangkasan dalam memainkan kaki mereka. Dan juga pada selang jepitan itulah bagi mengelak daripada terkena atipan.
3: Betul.
2: Jadi mereka kena tangkas. Kena tangkas menarilah menggunakan itu buluh.
3: Bukan mudah kan? Nampak
2: tidak
3: senang, tapi sebenarnya
2: kita nak, ya, betul,
3: sudah dilatih lebih awal.
2: Betul. Seperti yang kita tengok di Facebook sekarang ni, inilah dia tarian Magu Natip.
3: Magu Natip.
2: Dia perlu ketangkasan sebenarnya. Ketangkasan dan juga kecekapan penari itu tersebut.
4: Maksudnya dia kena alert.
2: Betul. Betul. Dia kena sentiasa pekah lah. Pekah.
3: Atika pernah cuba ke?
2: Belum lagi lah.
3: Belum lagi
2: mencuba.
3: Jangan kita cuba, tak nanti kaki kena
2: betul
3: jepit.
2: Anak nanti kena jepit dua-dua kaki
3: ha? Bukan yang juara itu, yang kat luar tu. Kalau di macam itu tak boleh, memang diketip tengok biru aja. Tak jadi
2: kita,
3: nanti
2: sebelum kita rasanya sebelum menari kita kena buat latihan dululah. Sebab kaki kena main anu kan cepat.
4: Bagi, tapi seronok sebenarnya kalau kita tengok.
2: Betul, sangat seronok.
3: Dia music daripada ketukan buluh tu sendiri.
2: Betul. Iramah bulu itu
3: irama
2: sendiri. Nampaknya masa pun sudah mencemburui kita pada petang ini.
3: Cemburu
2: tidak sedar.
3: Kan?
2: Tidak sedar kita sudah menghampiri sudah segmen silam budaya pada petang ini.
3: Okay, dan 1 jam lagi lah.
4: tak sampai.
2: Boleh.
4: Sampai
2: teman ke saya. Saya tidak rasa sunyi di konti ini. Dengan kehadiran daripada Asyik FM ni buat saya rasa gembira betul petang ini kan. Rasa macam meriah. Macam seolah-olah ramai di konti ini.
4: Kami tak gembirakan
3: lagi. Suatu kelainan dalam silang budaya ini. Inilah dia kenapa silang budaya diwujudkan.
2: Betul.
3: Untuk kita belajar daripada tempat-tempat RTM yang lain sendiri. Dengan berbagai budaya, suku kaum, etnik dan sebagainya.
2: Betul.
4: Kepercayaan.
2: Betul.
4: Untuk kita kongsikan bersama.
2: Dan juga saya rasa sebenarnya saya rasa cukup berbangga didatangi dua penyampai daripada Asyik FM itu sendiri yang rasa macam yang saya tidak sangka saya didatangi daripada Asyik FM yang begitu peramah orangnya, begitu ceria di konti ini.
3: Kenapa jelmaan tu tiba-tiba?
2: Dia punya idea tu kadang-kadang mencurah-curah. Wah, macam rasa seronoknya saya rasa diapit dua wanita ini.
3: Jadi itulah dia, walaupun masa tu begitu cuma, insyaAllah kita dah pun banyak berkongsi ya.
2: Betul.
3: Banyak, walaupun tak banyak, sikit pun kita tahu di antara kita budaya ni ada persamaan.
2: Betul.
3: Ya? Ada yang yang tidak. Tapi itu dah dia uniknya budaya kita, silang budaya yang kita bawakan kepada pendengar. Yang tak kenal, yang tak kenal tu akan makin kenal.
2: Betul. Ya,
4: satu lagi sebenarnya kadang-kadang tu bila kita dapat menunjukkan, dapat berkongsi sebenarnya tentang kebudayaan masing-masing ni,
2: betul,
4: yang menyebabkan kadang-kadang kita akan ada, orang kata, lebih kuat lagi perpaduan kita.
2: Betul. Saya setuju.
4: Lebih kukuh lagi perpaduan kita.
2: Betul.
4: Sebagai rakyat Malaysia.
2: Betul. Dan juga sebagai kita nampak lebih terbuka. Kita terdedah dengan budaya-budaya di luar ini kan. Dan ini salah satu segmen yang cukup baik untuk masyarakat yang di luar sana.
4: Benda
2: kita terdedah perkongsian pelbagai budaya itu sendiri. Dan juga sebelum kita mengakhiri segmen kita pada petang ini, mungkin ada ucapan-ucapan. Wah,
3: ucapan. Kita
2: ada mungkin
3: ucapan.
2: Kata-kata daripada DJ Laili dan juga DJ Emma untuk pendengar kita di Keningau FM dan juga sedang menonton kita secara live di Facebook Keningau FM ini.
3: Untuk mak di rumah. Salah ya. Apapun ya, terima kasih kepada rakan-rakan pendengar di Keningau FM kerana sudi menerima kami, dan juga untuk rakan-rakan pendengar di Semenanjung, terima kasih kerana sama-sama memberi sokongan yang padu untuk sama-sama kita menterjemahkan silang budaya ke arah yang lebih meluas agar dapat dicapai ataupun orang tahu berkenaan dengan silang budaya dan semua budaya yang ada di Malaysia sendiri.
2: Betul. Dari Ima sendiri.
4: Dan paling penting juga sebenarnya, hargai dan sayangi sebenarnya apa yang kita ada, keharmonian, kesejahteraan yang kita ada sekarang ni. Sebab dia sebenarnya adalah salah satu, orang kata, mengukuhkan, orang kata, silaturahim antara kita sebenarnya. Jadi apapun, kepada pendengar-pendengar Keningau FM, terus bersama dengan Keningau FM. Hebat syok.
2: Hebat syoknya Asyik FM. Ah, mungkin
3: Asyik FM. Moy no moy lain daripada
2: yang lain. Moy no moy lain daripada yang lain. Wah, okey.
4: Apa dia sebut dia?
2: Ponsi Kau.
4: Terima kasih. Betul.
2: Terima kasih. Ponsi Kau.
3: Apa kau cakap bahasa Cina tadi dah?
2: Oh, bukan. Itu Ponsi Kau. Terima kasih. Itu bahasa dusun.
3: Bahasa dusun, ya?
2: Betul. Alright. Okay. Baiklah, sebelum kita mengakhiri kita punya segmen Silang Budaya pada petang ini bersama dengan DJ Laili dan juga DJ Imah daripada Asia FM. Terima kasih kerana sudi mengunjungi kami di Keningau FM ni dan juga datang ke negeri di bawah bayu ini, terutama dan sekali di daerah Keningau.
3: Baik, terima kasih Atika.
2: Dan juga saya lupa beritahu, sebenarnya daerah Keningau ni terkenal dengan kulit kayu manis.
4: Kayu manis, patutlah manis.
2: Wah, dia memang terkenal. Daerah ni cukup terkenal dengan kulit kayu manis. Dan juga kalau kita tampak mungkin juga ada pancang-pancang lah. Dia macam sinonim lah dengan daerah Keningau ni. Okey,
3: baik. Yang penting kopi kahwin ada.
2: Kopi kahwin tetap mesti ada. Mesti tadi sudah minum DJ Laili?
3: Sudah.
2: Memang.
3: Jangan bagi cerita banyak, ya. Kita akan off record.
2: Betul.
4: Okey, terima kasih DJ Atika.
2: Okey. Baiklah. Okey, tapi sabar dulu. DJ Laili. Sabar. Belum lagi. Ada lagi. Sebelum kita mengakhiri kita punya segmen Silang Budaya pada kali ini, topik kita berkenaan dengan tari kita langkah dari pelbagai negeri. Ada satu lagu lagi. Dan ini saya tahu. Selepas ni kita akan dengarkan lagu Gentak Balai. Gentak Balai. Apa Gentak maksud Balai? Gentak Balai tu? Mungkin DJ Laili ataupun DJ Emma boleh terangkan.
4: Gentak Balai ni music. Irama.
3: Ataupun ni agaklah sebagai rentak. Tapi dalam suku kaum temuan dia panggil rentak.
2: Okey. Baiklah, untuk pendengar kita yang setia mendengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz petang ini, dan juga terima kasih kepada dua DJ rupawan kita daripada Asia FM. Kita ada DJ Laili dan juga DJ Emma yang menemani saya di Konti pada hari ini. Terima kasih kerana sudi datang ke Konti Keningau FM. Sama-sama juga ke daerah Keningau FM pada petang ini.
4: Terima kasih banyak.
2: Okey, baiklah, untuk pendengar di luar sana, jom kita dengarkan lagu daripada Asia FM, Gentak Balai di Keningau FM. Hebat Syok.

Dengarkan Hujung Minggu Keningau FM. Lebih hebat, lagi syok setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 6 pagi sehingga 9 pagi dan 3 petang hingga 7 malam. Keningau FM, hebat syoknya.

meliputi lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Baiklah, lagu Datang Saja di Sabah daripada Siti Fajah Amin baru saja menghiburkan anda sebentar tadi. Baiklah, macam mana dengan petang hujung minggu anda pada petang ini? Mungkin ada yang sekarang ni tengah sibuk kan? Sibuk merancang aktiviti harian, sibuk pergi ke sana ke sini, berjalan-jalan bersama dengan keluarga. Hari ini hari Ahad, 17 Mei 2026, hari di mana kita bersantai bersama dengan keluarga dan juga bersama dengan keluarga dan juga pasangan masing-masing ataupun dengan rakan-rakan kan. So memangnya hari Ahad ni memang hari yang ditunggu-tunggu untuk semua kita. Waktu kita untuk merehatkan sedikit minda kita daripada hari Isnin hingga Jumaat kita bekerja. Hari ini adalah hari yang baiklah untuk kita merehatkan minda dan juga untuk anda sebentar tadi, tepat tadi jam 3 tadi saya telah ditemankan daripada penyampai daripada Asyik FM, iaitu DJ Laili dan juga DJ Ima, di mana dalam segmen Silang Budaya itu kami telah mengupas topik berkenaan dengan tari kita langkah dari pelbagai negeri. Jadi untuk anda yang terlepas melihat sebentar tadi, bolehlah pergi ke Facebook kami Keningau FM dengan kata kuncinya Keningau FM 94.7 MHz untuk menonton balik siaran secara langsung kami sebentar tadi. Baiklah, petang ini tepat pukul 4:30 petang kami akan bawakan kepada anda berita daripada Sabah FM. Tapi sebelum itu, sedikit info ingin saya kongsikan buat anda di luar sana. Ini berkenaan dengan program Jelajah Sakan Saringan Kanser Negeri Sabah 2026 peringkat daerah Keningau akan diadakan pada pada 18 hingga 24 Mei 2026, iaitu pada hari Isnin hingga Ahad, bermula pukul 8:30 pagi sehinggalah 4:30 petang dan juga bertempat di Dewan Arkitek Keningau. Dan juga sepanjang program Jelajah Sakan Saringan Kanser Negeri Sabah 2026 peringkat daerah Keningau itu diadakan pelbagai perkhidmatan dan juga aktiviti-aktiviti yang diadakan. Jadi untuk penduduk kawasan sekitar yang berkelapangan pada 18 hingga 24 Mei 2026 ini, datanglah beramai-ramai bagi menyokong penuh program berkenaan. Baiklah, petang ini jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM, Hebat Syoknya.

0: Bilad di bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Dengarkan Hujung Minggu Keringau FM. Lebih hebat, lagi syok setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 6 pagi sehingga 9 pagi dan 3 petang hingga 7 malam. Keringau FM, hebat syoknya.

Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Gagasan Rakyat lulus pindaan parti kepada 26 bahagian. Program JMK akan diperluas ke seluruh Sabah. Sekian berita tadi disunting Janyora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: DM especially for you.
1: Oh, baiklah, kembali bersama dengan saya, rakan penyampai anda Atika, untuk hari ini dalam segmen Santai Petang Hujung Minggu anda, Ahad 17 Mei 2026. Macam mana dengan petang anda pada petang begini, dalam keadaan cuaca yang sedikit mendung kan, sejuk-sejuk. Mungkin sekarang ni ada yang buat aktiviti masing-masing, tapi dalam keadaan cuaca yang begini, digalakkan untuk tidak membuat aktiviti di luar. Ini bagi memastikan keselamatan anda sentiasa terjamin selamat kan. Hujan-hujan begini sebenarnya tidak sesuai untuk buat aktiviti-aktiviti luar. Jadi apa kata buat aktiviti di dalam rumah? Contoh, luangkan masa bersama dengan keluarga, tengok movie, ataupun boleh bersenam, bersenam di kawasan rumah, ajak anak-anak, ajak keluarga, ataupun bini sekali lah, isteri, ajak pergi bersenam kan, hilangkan penat seketika. Jadi untuk petang begini, tepat 5 petang nanti, kami akan bawakan kepada anda berita utama 5. Tapi sebelum itu, seperti biasa, untuk segmen Back to Back bersama dengan artis pilihan kita. Baiklah, sebelum kita masuk ke segmen Back to Back bersama dengan artis pilihan kita pada petang ini, apa kata kita dengarkan dulu lagu seterusnya di Kening FM, Hebat Syoknya.

dan dendah boleh dikenakan kepada individu yang gagal mematuhi peraturan yang ditetapkan. Pihak Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau akan menjalankan pemantauan dan penguatkuasaan dari semasa ke semasa sepanjang berlangsungnya sambutan Pesta Keamatan. Jadi untuk anda di luar sana, marilah bersama-sama kita menjaga kesihatan, kebersihan dan juga keselesaan semua pengunjung.

0: penggunaan media sosial sedang diberi perhatian bagi memastikan remaja lebih bersedia dari segi keselamatan, kawalan diri dan literasi digital sebelum terdedah sepenuhnya kepada dunia dalam talian. Peranan ibu bapa dan penjaga kekal penting. Pantau, bimbing dan didik anak-anak dalam membuat keputusan yang selamat di ruang digital. Tidak semua permintaan perlu diterima. Tidak semua pintu perlu dibuka. Keselamatan bermula dengan kesedaran. Ingatan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
1: Seleksi lagu-lagu terbaik Sabah kamu orang akan dengar hari 6 dan hari Minggu, 6 hingga 9 pagi dan 3 hingga 7 malam.

Baiklah, petang ni kembali bersama dalam segmen Santai Petang Hujung Minggu anda. Macam mana dengan petang anda pada petang ini? Dalam keadaan yang sedikit hujan, redup, mendung di luar sana tu kan. Mungkin pada petang-petang begini seronok sebenarnya kalau kita minum-minum kopi. Wah, sambil-sambil makan pisang goreng tu memang satu kombinasi yang sesuai lah. Dengan cuaca yang begini kan, sedikit mendung, sejuk sedikit. Jadi kalau bersama dengan keluarga tu minum-minum di kawasan rumah, di beranda rumah tu memang sangat sesuai lah. Baiklah, petang ini sedikit info ingin saya kongsikan buat anda di luar sana. Ini berkenaan dengan sambutan Hari Hutan Antarabangsa 2026 Hutan dan Ekonomi Peringkat Kebangsaan yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Hajiji bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah pada 22 hari bulan Mei sehinggalah 24 hari bulan Mei 2026 di Dataran Suk. Jadi untuk orang ramai dialu-alukan datang bagi memeriahkan lagi sambutan Hari Hutan Antarabangsa 2026. Dan semestinya pelbagai aktiviti menarik akan diadakan di sana. Antara aktiviti-aktiviti yang diadakan adalah fun run, gubahan bunga, mewarna dan pertandingan segandoi dan juga pameran. Jadi siapa yang ada masa pada waktu begitu, waktu 22 hari bulan sehingga 24 hari bulan Mei 2026, datanglah beramai-ramai bagi memeriahkan program sambutan Hari Hutan Antarabangsa 2026 di Dataran Suk. Baiklah, petang ni jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Kedeng FM, Hebat Syoknya.

0: Satu swipe jadi dua. Tanpa disedari, anak-anak boleh tenggelam dalam dunia tanpa sempadan dipenuhi kandungan yang mereka belum tentu fahami. Bagi anak bawah 16 tahun, mereka masih belajar mengawal diri. Tetapi algoritma tidak pernah berhenti. Di sinilah peranan kita sebagai ibu bapa, menetapkan had, memberi bimbingan dan memastikan mereka tidak hilang arah. Scroll tanpa had, risiko tanpa sempadan. Pesanan kempen internet selamat ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
1: Muat turun aplikasi RTM Play untuk anda menonton TV1, TV2, TV OK, RTM Sports, saluran berita RTM dan lebih daripada 30 saluran radio RTM untuk didengari. RTM Play di mana jua.

0: Tahukah anda, teh boleh menjadikan anda kelihatan lebih muda? Kandungan antioksidan yang tinggi dalam teh hijau dan teh putih membantu melawan tekanan oksidatif untuk mencegah penuaan pramatang kulit. Pengambilan yang kerap boleh menjadikan keanjalan kulit lebih baik dan kulit muka lebih sihat. Selain kelihatan lebih muda, teh ini banyak memberikan manfaat kesihatan kepada kita. Selamat menyambut Hari Teh Sedunia yang disambut pada 21 Mei 2026.
1: Keringa FM, hebat siapnya.

Baiklah, petang ini dengan keadaan yang nampak sedikit mendung, mungkin ada di antara kita sekarang ini yang sedang duduk bersendirian kan, mungkin juga ada yang dalam kereta sekarang ini sedang melakukan pemanduan menuju ke destinasi yang masing-masing. Harap sampai selamat dan juga bawa kenderaan hati-hati, jangan laju-laju dengan keadaan kawasan jalan raya yang licin. Jadi kalau boleh bawa perlahan kenderaan anda, jangan laju-laju, biar lambat sampai. Yang penting selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baiklah, petang ini apa kata kalau kita bercerita berkenaan dengan kehidupan, kehidupan seharian kita, berkenaan dengan ada benda dan juga ada perkara yang bukan semua orang perlu kita dekat. Ini berkenaan dengan kehidupan harian kita. Kadang-kadang yang paling menyakitkan ini bukan kerja yang banyak kan, tapi ada setengah manusia ini yang sentiasa buat jiwa kita rasa kecil sebenarnya. Ada orang datang dalam hidup kita ini dengan kata-kata yang melukahkan, sindiran yang disulam sebagai gurauan, dan juga sikap yang buat kita rasa bersalah walaupun sebenarnya kita cuma sedang cuba menjaga diri sendiri. Jadi untuk anda di luar sana, sebenarnya menjauh itu bukan bermaknanya kita sombong. Menjauh ini kadang-kadang ialah satu cara paling tenang untuk menyelamatkan kesihatan mental sendiri. Dan juga tidak semua perkara itu perlu dilayan. Tidak semua chat ataupun mesej itu perlu dijawab dengan segera, dan tidak semua hubungan itu perlu dipertahankan jika setiap kali kita dekat dengan orang di sekeliling buat kita jadi resah, fikiran kita jadi serabut, dan juga diri sendiri mula hilang damai. Jadi untuk anda di luar sana, jaga ruang hidup anda. Pilih orang yang membuatkan anda rasa selamat, bukan yang sentiasa membuatkan anda rasa tidak cukup baik. Jadi, di sini kesihatan mental itu bukan hanya untuk belajar bertenang. Kadang-kadang, ia bermula dengan satu keputusan kecil di mana kita berhenti memberi akses kepada perkara yang selalu mencederahkan hati kita. Jadi, untuk anda di luar sana, sebenarnya anda berhak hidup dengan lebih tenang. Jadi untuk anda di luar sana, mungkin juga petang ini ada yang sedang berfikir ataupun dalam perjalanan menuju ke destinasi masing-masing seperti yang saya cakapkan sebentar tadi tu kan, mungkin kita boleh bagi ruang sedikit untuk diri kita, bagi masa untuk diri kita, dan juga bagi masa untuk kita berfikir siapa kita sebenarnya dan untuk apa sebenarnya kehidupan ini. Dan juga ingat satu perkara, bukan semua orang perlu kita dekat. Sepatutnya kita menjaga mental health kita sendiri. Itu sangat penting bagi meningkatkan lagi prestasi hidup kita dan juga bagi menjaga keamanan hidup kita. Baiklah, petang ini seperti biasa, jom kita dengarkan lagu-lagu Sabahan, pilihan terbaik hanya untuk anda di Kedengar FM, hebat syoknya.

esok itu tiada.

Baiklah, petang ini kembali bersama dengan saya Atika, rakan penyampai anda untuk hari ini dalam segmen Santai Petang hujung minggu anda. Suasana sekarang pun semakin reda kan. Mungkin sekarang ini ada di masing-masing di posisi masing-masing. Mungkin juga sekarang pada waktu begini ada yang sibuk untuk buat persiapan esok. Esok Isnin, mula sudah rutin harian seperti biasa, hantar anak ke sekolah, buat sarapan untuk anak dan juga suami. Ada juga yang sudah mula esok juga adalah kita mula untuk melakukan rutin harian seperti biasa, bekerja, kembali semula kepada kerja hakiki kita masing-masing kan. Baiklah, tidak lupa juga untuk saya cakapkan buat yang baru sahaja mendengarkan kami pada petang ini, terima kasih kerana mendengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz. Dan tidak lupa juga bagi anda yang sudah mengikuti kami dari awal lagi, bermula pukul 6 pagi dan juga sekarang ini sudah pukul 6.13 minit petang. Bermula daripada siaran Bahasa Melayu dalam segmen Rentak Segar, diikuti siaran Dusun dan juga siaran Murut dan juga sekarang ini beralih semula ke siaran Bahasa Melayu dalam segmen Santai Petang. Baiklah, petang ini sedikit info untuk anda di luar sana, buat pendengar Muslimin, masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Keningau dan juga kawasan yang sama waktu dengannya adalah pukul 6.23 minit petang nanti. Baiklah, petang ini jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM, Hebat Syoknya.

0: فضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq." Maksudnya, sesungguhnya tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Riwayat Ahmad.
1: Nidaul Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pendengar Nidaul Islam yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya berada dalam keadaan sihat, bahagia, aman, tenang insya-Allah. Kali ini kita akan berbicara berkenaan dengan tajuk jangan mengeluh. Dalam satu perkataan, dalam satu kata-kata daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Nabi Sayyidina Ali, dia kata, arba'atun tad'u ila al-jannah, kitman al-musibah wa kitman as-sadaqah wa birru al-walidain wal iksaru min qawli la ilaha illallah. Antara tajuk yang mengeluh ni, kata Sayyidina Ali, yang membawa manusia itu ke syurga, pertamanya kitman al-musibah, rahsiakan musibah. Jangan mengeluh. Kitman al-musibah, bukan tak boleh mengeluh, boleh. Untuk kita cerita isi hati, untuk luahan hati ni, dia kena cerita kepada orang yang kita percaya. Cerita pada orang ni untuk kita luahkan beban tu, dan kita minta pendapat dan kita minta pandangan. Boleh cerita, cuma jangan kita jaja cerita kita tu merata orang. Itu saja. Sampai kadang-kadang kawan pun kata, dah 10 kali dah cerita kat kita masalah dia. 10 kali lah. Sampai kawan pun tegur, 10 kali dah mat cerita kat aku benda tu, benda yang sama. Setiap orang ada ujian dan masalahnya. Setiap kita ni tuan-tuan, masing-masing ada ujian, masing-masing ada tamparan hidup dia. Ya, bagi mereka yang hebat, mereka yang baik, iaitu mereka pandai menguruskan ujian tu, pandai menguruskan masalah hidup mereka, menjadi biasa, tenang, biasa benda tu. Kata Sayyidina Ali, arba'atun tad'u ila al-jannah, empat benda yang membawa manusia ni ke syurga. Yang pertamanya kitmanil musibah, yang pertama rahsiakan musibah. Simpan musibah tu diam-diam, tak perlu nak canang semua satu kampung tahu. Simpan musibah. Kedua, kata saya nak lagi, kita mana sedekah, rahsiakan kebaikan sedekah. Satu, kita rahsiakan apa, rahsiakan musibah, tak payah nak mengeluh sangat, cerita sana cerita sini, tak payah mengeluh sangat. Dan yang kedua, kita mana sedekah, kebaikan tu pun jangan duk cerita sangat. Jangan duk cerita sangat, kita sedekah kat orang itu, kat orang ini, semua nak jaga kebaikan kita, tak perlu. Kitmanus sadaqah. Dan yang ketiganya, kata Sayyidina Ali, wabirul walidain, membuat baik, buat baik kepada kedua ibu ayah kita, buat baik kepada orang tua kita. Kadang-kadang ada juga dalam kita buat kebaikan kepada orang tua ni dengan sekerenah ibu ayah. Yalah, kadang-kadang orang tua dia bercakap banyak, kita terasa hati, kita tak ada hak tuan-tuan untuk kita tuntut kepada mak ayah kita. Anak kita serah dengan Allah SWT. Kita sebagai anak tunaikan tanggungjawab sebaik mungkin untuk ibu ayah kita. Jika ada kesilapan dan dosa mereka itu, kita serahkan kepada Allah SWT, moga Allah Ta'ala ampunkan. Tapi kita sebagai anak, kita tetap melakukan taat kepada mereka, buat yang terbaik kepada mereka. Baik ayah, baik ibu, buat yang terbaik kepada mereka. Tak perlu nak merungut, tak perlu kita nak mengeluh. Kadang-kadang kata kita mengeluh dengan adik-beradik, kawan tu tak jaga, kawan ni tak jaga, kita saja yang jaga. Ikhlaskan diri kita, jaga orang tua kita. Kata Sayyidina Ali, kitmanil musibah wa kitmanil sadaqah wa birrul walidain. Kitmanil musibah, rahsiakan musibah, wa kitmanil sadaqah, rahsiakan sedekah, kebaikan, wa birrul walidain, buat baik kepada ibu ayah kita, buat baik kepada mereka. Dan yang keempat, kata Sayyidina Ali, wal iksaru min qawli la ilaha illallah, memperbanyakkan zikir, memperbanyakkan sebut la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Banyakkan sebut perkataan tu. Kita dah simpan rahsia kita, maksudnya kita temani musibah, rahsia musibah yang kita kena ni macam-macam, tapi kita hadap, kita simpan. Semoga Allah Ta'ala berikan kekuatan untuk kita sabar dan terus sabar di atas musibah. Kita minta doa macam tu. Kemudian kita buat kebaikan, sedekahnya kita buat, tolong orang sana sini, ya Allah berikan kekuatan kepada aku untuk aku bantu orang lagi, untuk bantu orang lain. Dan yang ketiga, kita minta doa, ya Allah berikanlah peluang untuk aku jaga ibu dan juga ayahku, ya Allah bagi aku peluang jaga mereka. Pilihlah aku ni di antara ramai-ramai adik-beradik, ya Allah aku yang jaga mereka lebih berbanding adik-adik. Kita minta doa macam tu patutnya. Dan yang terakhir, ya Allah, jadikan aku ini orang-orang yang sentiasa ingat kepadamu. Jadi insyaAllah itu di antara tip yang disebut oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sama-sama kita amalkan nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia Ustaz Hizbur Rahman bin Omar Zuhdi, #penyiaranjakim.

Baiklah, nampaknya lagu daripada Wings Sayap Ilusi membawa kita ke penghujung rancangan untuk segmen Santai Petang hujung minggu anda pada hari ini. Terima kasih kepada anda semua yang setia mendengarkan saya bermula pukul 3 petang sehinggalah menghampiri 7 malam ini. Dan juga terima kasih buat anda semua yang setia mendengarkan kami bermula pukul 6 pagi daripada siaran Bahasa Melayu, segmen Rentak Segar, diikuti siaran Dusun dan juga siaran Murut, dan beralih semula ke siaran Bahasa Melayu dalam segmen Santai Petang pada hari ini. Baiklah, untuk anda di luar sana yang masih lagi belum mengetahui bahawanya Keningau FM boleh didengari melalui aplikasi RTM Klik. Jadi untuk anda di luar sana yang ingin mendengarkan Keningau FM, jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar masing-masing. Anda boleh dengarkan Keningau FM di mana sahaja dan juga pada bila-bila masa. Dan yang penting ianya adalah percuma. Baiklah, hujung minggu ini dan juga waktu sekarang ini mungkin ada yang sudah bersiap-siap untuk melakukan persiapan esok harinya, Isnin. Mula sudah anak ke sekolah, mula sudah kita melakukan rutin harian, balik kepada back to basic, bekerja Isnin hingga Jumaat. Jadi apapun yang anda lakukan pada ketika ini, harap semuanya dipermudahkan dan juga berjalan dengan lancar. Baiklah, saya Atika rakan penyampai anda untuk petang ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam segmen dan siaran yang akan datang. Dan petang ini saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Baby Romeo, Bunga Terakhir di Keningau FM. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam dan juga salam Malaysia Madani. Bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadratmu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus olehmu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik, wa fawadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik. La malja'a wa la manja'a minka illa ilaik. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. يا الله, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.

program yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM. Bagus.

0: Boleh tujukan lagu.
1: Selamat duduk konti. Hati-hati kalau balik.
2: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
2: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
1: Sabah FM. Ya, terima kasih Sabah FM.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus.

fenomena garis badai. Ciri-ciri garis badai, kelompok awan ribut petir aktif yang membentuk barisan di laut dan bergerak ke daratan. Panjangnya boleh mencapai beratus kilometer dan tempoh hayat sehingga beberapa jam. Lazimnya berlaku semasa monsun berat daya, kawasan bersempadanan dengan laut seperti pantai barat Semenanjung di Sabah dan Sarawak pada waktu pagi dan malam. Tanda-tanda kewujudan garis badai, kelihatan pembentukan awan jalur tebal jenis cumulonimbus yang naik meninggi dan datang dari laut atau dari sebelah daratan. Kelajuan angin meningkat secara mendadak semasa garis badai menghampiri, seiring dengan keadaan suhu yang turun secara mendadak. Kesan garis badai, hujan lebat beserta angin kencang, guruh dan petir mampu mengakibatkan banjir kilat dan berbahaya kepada operasi penerbangan. Ketika berlakunya garis badai, pastikan anda pindah ke tempat yang lebih tinggi. Jika banjir kilat dijangka berlaku, berada di tempat yang selamat dan jika terdesak, berhentikan kenderaan terutama motosikal di tempat yang selamat. Pesanan Jabatan Meteorologi Malaysia.

0: News di Sabah FM.
1: Baik, sekarang kita terus sahaja ikuti laporan seterusnya dari Balai Cerap Al-Biruni Negeri Sabah, Tanjung Dumpil Putatan untuk Majlis Rukyah Hilal bersama Arif di sana. Silakan Arif.
2: Ya, terima kasih Ozil. Upacara Majlis Rukyah Hilal Negeri Sabah bagi tahun 1447 Hijrah 2026 baru sahaja selesai sebentar tadi. Jawatan kuasa yang terlibat dalam upacara ini diketuai oleh Yang Berbahagia Sahibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bungsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah, memutuskan bahawa anak bulan tidak kelihatan. Jawatan kuasa ini seterusnya ke Istana Seri Kinabalu untuk menyerahkan keputusan upacara Majlis Rukyah Hilal ini kepada Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Datuk Seri Paima Dr. Musa bin Haji Aman dan seterusnya menyerahkan kepada Majlis Raja-Raja. Ikuti pengisytiharan Hari Raya Aidil Adha 1447 Hijrah 2026 yang akan diumumkan di TV1 dan di Sabah FM pada pukul 8 malam ini. Sekian laporan saya, Awang Arif Awang Iring dari Balai Cerap Al-Biruni Tanjung Dumpil Putatan. Kembali bersama Ozil di Sabah FM. Silakan.
1: Baik, terima kasih Arif untuk ucapan Majlis Rukyah Hilal bagi tahun 1447 Hijrah 2026 Masihi bagi Negeri Sabah di Balai Cerap Al-Biruni Negeri Sabah, Tanjung Dumpil Putatan.
0: Melapor terus dari lokasi secara langsung di Sabah FM.
3: Hai, saya Maldini Sydney. Saya dengar Sabah FM. Bagus, bah.
4: Hai, Mary Grace nih. Kamu tahu kah, walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik, bah. Jom, apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM. Bagus, bah.
5: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Masyarakat Kadazan Dusun di daerah Telupit diseru agar melengkapkan diri dengan kekuatan daya tahan tinggi khususnya dalam mendepani cabaran geopolitik dunia dan isu keterjaminan makanan. Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Datu Johnny Bond J. Kuro menegaskan sambutan Pesta Keamatan pada Alaf Moden ini seharusnya tidak sekadar diraikan sebagai tradisi, sebaliknya dijadikan penanda aras kemajuan komuniti dalam pelbagai sektor. Dalam pada itu, Datu Johnny Boon yang juga ADUN Telupit turut menggariskan empat teras utama yang perlu dipertingkatkan masyarakat setempat. Ia merangkumi aspek ekonomi, pendidikan, peluang pekerjaan serta peningkatan hasil pertanian. Daerah Membakut dipilih sebagai lokasi penganjuran Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia HPM peringkat negeri pada 7 hingga 9 Ogos depan. Karnival anjuran Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP itu bakal menghimpunkan usahawan serta penggerak koperasi dari seluruh negeri. Timbalan Menterinya Datu Muhammad Alamin berkata, karnival tersebut diadakan bagi memperluas akses masyarakat kepada pembiayaan geran latihan serta bimbingan keusahawanan. Datu Muhammad menyatakan demikian selepas merasmikan sambutan Pesta Keamatan peringkat daerah Membakut. Mengenai sambutan itu, Datu Muhammad berkata ia boleh menjadi platform mempromosi pembangunan komuniti dan keusahawanan setempat. Parti Gagasan Rakyat Sabah, Gagasan Rakyat meluluskan pindaan perlembagaan parti membabitkan penstrukturan semula daripada 74 kepada 26 bahagian mengikut kawasan Parlimen. Keputusan itu mendapat sokongan sebulat suara pada persidangan agung khas parti yang berlangsung di SICC Kota Kinabalu. Presidennya Datu Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur berkata, pindaan terbabit akan dikemukakan kepada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS untuk kelulusan sebelum proses pengemaskinian struktur parti dilaksana sepenuhnya. Jelasnya, penstrukturan semula itu dibuat bagi memperkemas organisasi parti khususnya dalam menghadapi pilihan raya umum akan datang. Mengulas mengenai kerjasama politik, Datu Hajiji berkata, pihaknya sentiasa bersikap terbuka demi kepentingan negeri dan perpaduan rakyat. Susulan penutupan Jalan Bandar Seri Indah Ranggu Tawau, Ahli Parlimen Tawau Datu Lo Sufui meminta semua pihak bertenang dan menyelesaikan perkara itu mengikut saluran undang-undang. Datu Lo menegaskan sesi dialog melibatkan semua pihak berkepentingan perlu diadakan segera bagi mengelak salah faham serta memastikan penyelesaian dapat dicapai secara aman. Beliau turut menyatakan kesediaan untuk bekerjasama dengan Majlis Perbandaran Tawau, pihak berkaitan serta wakil rakyat lain bagi mencari jalan penyelesaian terbaik demi kepentingan bersama. Datu Lo ditemui selepas merasmikan sambutan baru Kota Belud ditemukan pada tengah hari. Mayat mangsa Daniel Abdullah, 18 tahun, ditemukan orang awam pada 12.04 minit tengah hari, kira-kira 200 meter dari lokasi mangsa dilaporkan hilang. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah dalam kenyataan memaklumkan mayat mangsa kemudiannya dihantar ke Hospital Kota Belud untuk tindakan lanjut. Penemuan mangsa tersebut menamatkan operasi mencari dan menyelamat SAR yang memasuki hari kedua hari ini. Pada Sabtu, Abang Mangsa Zul Hakim Abdullah, 23 tahun, ditemukan lemas oleh orang awam pada 10.18 minit pagi, kira-kira 300 meter dari lokasi kejadian. Sekian berita tadi disunting Janiora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

Kita sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat blok, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus.
2: Hai, saya Mar-

mengatakan sesuatu dalam kemarahan, kata-katamu itu meninggalkan bekas seperti lubang di hati orang lain. Kamu dapat menusukkan pisau pada seseorang, lalu mencabut pisau itu. Tetapi tidak peduli berapa kali kamu meminta maaf, luka itu akan tetap ada. Dan luka kerana kata-kata adalah sama buruknya dengan luka.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allah.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت يا الله aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu. Karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu ya Allah dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.

0: audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sayang, sungguh ku sayang.
0: Dengar Sabah FM.

0: betul lagi dia pagi ni sidang.
1: Hey, sikit lagi aku ingat ada harapan lagi travel apa ni, healing-healing
2: kan? Amin. Mudah-mudahan ada rezeki besar masuk. Boleh saja repeat pergi pulau lagi. Kamu mau tu kan?
0: Pulau lain lagi lah.
2: Ya, mestilah.
1: Oh ya, ini Kamatan ada rancangan kan ni Maria? Dekat-dekat sudah ni ujung bulan. Ada lagi Kamatan jatuh hari Minggu. Nah, istinya kita cuti lagi.
2: Kamatan tahun ni saya mau fokus lagi pada kebajikan lah. Tapi yang luar kebiasaan sikit lah kita buat.
1: Macam rancangannya menarik. Cobalah bah kasih dengar rancangan tu dalam versi yang penuh. Indaklah bah kami ni tertanya-tanya, terfikir-fikir.
2: Itulah bah Maria. Kan? Saya tu jumpa bah sebuah sekolah di kawasan terpencil di Telipuk. Cuma ada 30 orang je murid ni, rata-rata berasal dari macam keluarga yang susah.
1: Oh ya.
2: Struktur bangunan sekolah dorang pun uzur ni. Atap zinc bahagian asrama pun, atap zinc bahagian asrama sekolah dorang pun macam banyak sudah yang bucur-bucur.
3: Isu lama tapi yalah, mesti harus sentiasa diperjuangkan. Okey, aku dalam hal-hal begini kan, kasih on saja Maria, kasih on dia.
1: Aku pun okey je. Kalau sesama kita pun tak menolong, takut pula nanti jadi apa? Orang bilang kebiasaan. Dari kebiasaan bertukar jadi budaya.
2: Nah, betul tu sih. Begitulah itu. Kita ni kan bernasib baik dalam kehidupan.
1: Ya.
2: Ada orang tidak begitu. Jurang yang ada boleh saja dirapatkan dengan sikap rendah hati. Tidak akan rugi hidup orang yang selalu memberi bantuan. Tidak juga kita miskin kalau kita tolong.
3: Betul, betul. Ya, sama-sama lah kita rancang jenis bantuan yang kita mau bagi nanti kan. Aku ada rekan NGO yang boleh menyumbang.
1: Okey, kalau bab makanan untuk semua yang terlibat serahkan pada pada aku
0: lah.
1: Ada juga rekan-rekan catering aku yang memang suka bagi apa ini sumbangan dari segi barang basah ataupun makanan dalam apa tu yang pack yang tersedia.
2: Masa untuk aktiviti sukarelawan kita ni ialah minggu cuti sekolah. Kan, hujung bulan Mei tu.
3: Hujung bulan Mei. Maria. Jadi kau terlepas dah sambut kamatan di KDCA tahun ni.
1: Ya kan, macam mana lah itu?
2: Kadang-kadang dia kan begitulah situasi dia. Sama juga dengan musim-musim perayaan yang lain. Waktu raya, tahun baru Cina, Dewa Bali atau Christmas, bukan semua dapat cuti untuk menyambut hari ya.
1: Yalah itu.
2: Mudah-mudahan.

0: Inilah cuti kabatan yang paling menarik setakat ini. Berbakti kepada orang lain kan, si Damar ya.
1: Kan, dua malam kita berkampung di sini. Ada punya pernyataan pun kuat dalam 30 orang. Cukup kekuatan untuk kerja-kerja di kampung kan.
2: Kan, Prosatio begini. Kita tukar atap zinc, cat bagian luaran dan dalaman bangunan sekolah semua asrama. Tambah pilih patek di sekolah. Bagi kasih kemas-kemas sikit dia punya kelas
0: kan. Tapi penat. Walaupun penat kan, penat yang berbaloi.
2: Saya yakin bahwa pengorbanan kita ini kan menjadi satu memori sampai bila-bila.
1: Betul itu, Maria. Jangan rasa rugi bila kita ini berbuat baik kepada mereka yang memerlukan. Aku harap nanti kan ada saja anak-anak di kampung ini yang akan berjaya di masa depan.
0: Amin. Ya, amin. Ya, kita ialah kita bagi contoh lah yang baik kepada dorang kan. Yang membantu membaik pulih sekolah, dorang ini diharap dapat apa tu orang bilang dapat bagi ruang yang selesa supaya dorang boleh lebih fokus.
1: Sebelum kita balik nanti, mari kita semua bergambar ramai-ramai. Kita kasih jadikan bangunan sekolah sebagai apa latar gambar kita.
2: Walaupun situasi saya ini menyambut kematian tahun ini berbeza, namun erti pengorbanan kita ini kan tidak boleh dilupakan lah.
1: Itulah kan? Potret selepas kematian. Cantikan nama tu.
2: Sudah pula bunyinya begitu.
0: Buat orang botak kisah potret tu tahu
1: kan? Kan yang penting senang hati nanti tengok orang kampung sini.
2: Terima kasihlah kamu besti-bestiku Nana sama Sida. Nah, bersama-sama kita menyumbang tenaga dan masa untuk kerja sukarelawan ni tahu.
0: Kita baik.
2: Besti semua.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Bos, air kosong satu.
1: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi, air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi, air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesehatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.

tak segampang itu. Lagu yang dinyanyikan oleh Anggi Marito anda dengarkan di Relax dan Rehat bersama Ozel sehingga 12 tengah malam nanti. Okey, yang tengah layan Sabah FM di kereta sekarang ini tengah memandu kan. Hati-hati memandu, jangan lupa kamu lock itu frekuensi Sabah FM supaya bila-bila masa saja kamu memandu pasang je radio terus boleh dengar siaran Sabah FM. Okey, kalau kamu tidak lock nanti masa-masa memandu di sana juga kamu mencari siaran. Nah, mengganggu sudah kamu punya fokus pemanduan. Jadi apa kata kamu lock itu frekuensi Sabah FM. Okey. Dan ini info cuaca yang Ozel mau kongsikan kepada kamu yang dikeluarkan oleh Met Malaysia di mana amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di sekitar daerah Tawau, Sandakan, Tongod, Telupid dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Okey. Amaran ribut petir ini berkuat kuasa sampai 10 malam nanti. Jadi buat anda yang berada di daerah yang Ozel sebut tadi, sentiasa waspada, sentiasa alert dengan info-info cuaca terkini. Kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia ataupun di aplikasi My Cuaca. Lagi senang, lagi mudah. Layan terus di Sabah FM. Bagus bang. Hello, happy.

0: menggunakan konsep 3T ketika membeli produk dalam talian bagi mengelak menjadi mangsa penipuan dalam talian. Tanya. Sentiasa bertanya nama syarikat, alamat dan punca pelaburan. Teliti. Teliti amat penting. Terutama harga, saiz, kandungan dan kualiti sesuatu produk. Tidak tamak. Jangan teruja dan tamak dengan tawaran harga yang tidak munasabah. Buat perbandingan harga terlebih dahulu. Jangan lalai. Bertindaklah dengan bijak dan waspada. Kau tahulah, kalau orang mau menipu ni, ada saja cara dia. Kau lalai sikit, habislah duit kau.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

0: kesempatan untuk menjadi lebih baik, jangan menyerah. Tetap tekad dan kerja keras, karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM, bagus bah.
1: Tawau 95.7 FM.

Dia lagu yang dinyanyikan oleh Datu Sheila Majid yang berjudul Legenda. Lagu yang penuh dengan nostalgia, lagu yang penuh dengan penghormatan untuk legenda kita Tan Sri P. Ramlee. Dan ini lagu yang sangat-sangat sesuai lah untuk mereka yang layak diberi gelaran sebagai legenda dalam apa juga bidang, sama ada dalam bidang nyanyian, bidang sukan kan. Jadi apapun, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan dari awal pagi tadi sampailah waktu ini. Kamu masih lagi tetap setia layan Sabah FM, memang terbaik. Okey, apapun, Ozan mau maklumkan kepada kamu semua, terutama umat Islam di Malaysia yang akan menyambut Hari Raya Aidil Adha yang jatuh pada 10 Zulhijjah, hari Rabu 27 Mei 2026. Okey, ini diumumkan sendiri oleh pemangku penolong setia usaha Majlis Raja-Raja, yaitu Muhammad Afendi Jalaluddin sebentar.

Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-499-2000.

0: tinte di karabalik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
2: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
3: Sabah FM.
0: Jaya, terima kasih Sabah FM.
4: Tidak membawa kad pengenalan adalah satu kesalahan di Malaysia. Individu yang gagal menunjukkan kad pengenalan ketika diminta oleh pihak berkuasa boleh dikenakan hukuman denda dan penjara. Mengikut peraturan 25-1-N, Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990, kegagalan membawa kad pengenalan atau tidak dapat menunjukkan kad pengenalan ketika diminta adalah satu kesalahan. Jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun dan denda sehingga RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Oleh itu, adalah penting untuk sentiasa membawa kad pengenalan dan menunjukkan kepada pihak berkuasa apabila diminta.
5: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas
6: 95.9 FM.
7: Amalkan gaya hidup sehat. Amalkan pemakanan seimbang berdasarkan piramid makanan yang disarankan Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM. Ambil makanan yang tinggi kandungan karbohidrat seperti nasi dan pijirin kerana karbohidrat membekalkan tenaga. Sayur-sayuran dan buah-buahan juga amat penting untuk membekalkan vitamin. Kurangkan makanan yang mengandungi lemak, minyak, garam dan gula untuk mengelakkan pelbagai penyakit kronik. Aktiviti senaman dan riadah penting untuk tubuh badan kita. Makanan seimbang serta amalan bersenam dan beriadah secara konsisten ini dapat membakar kalori dalam badan dan juga boleh mengurangkan berat badan. Lakukan senaman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu selama 20 hingga 30 minit. Jom amalkan gaya hidup sehat.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: Bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: What's up kami?
2: Foresight Music.
1: Kami dengar Sabah FM.
2: Bagus, bang. Sabah.

tahulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter Primis tuh sudah ada orang queue, janganlah kamu main sembarangan aja putung queue. Lepas tuh kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Miran, dan Sabah FM. Bagus dah.

27 Mei ditetapkan tarikh Hari Raya Aidiladha. Cadangan tambah kuota Budi 95 P-Hailing ke Kabinet Selasa ini. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

sampaikan tajuk utama sekali lagi. 27 Mei ditetapkan tarikh Hari Raya Aidil Adha. Cadangan tambah kuota budi 95 piheling ke Kabinet Selasa ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

dunia zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Aduk dan Sabah FM. Agus.

0: dengan gaya hidup sihat. Menjaga pemakanan seharian. Amalkan pemakanan seimbang berdasarkan piramid makanan yang disarankan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Ambil makanan yang tinggi kandungan karbohidrat seperti nasi dan bijirin kerana karbohidrat membekalkan tenaga. Sayur-sayuran dan buah-buahan juga amat penting untuk membekalkan vitamin. Kurangkan makanan yang mengandungi lemak, minyak, garam dan gula bagi mengelakkan pelbagai penyakit kronik. Aktiviti senaman dan riada penting untuk tubuh badan kita. Makanan seimbang serta amalan bersenam dan beriada secara konsisten ini dapat membakar kalori dalam badan dan juga boleh mengurangkan berat badan. Lakukan senaman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu selama 20 hingga 30 minit.
1: Back to back music tanpa henti.

0: akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar je Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Puasa 3 Varia.
1: Extra, hujung minggu. Music, tanpa henti.

Kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share membuka tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

1 Ogos 2024, semua premis perniagaan di Bandaraya Kota Kinabalu tidak lagi menyediakan beg plastik kepada pembeli. Sehubungan itu, kempen Bawa Beg Ba atau 3B dilancarkan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu sebagai usaha mengurangkan penggunaan beg plastik. Bawa

dengarkan kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matri sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Store.

0: bencana alam seperti gempa bumi jarang berlaku di negara kita, mungkin segelintir rakyat kita kurang peka dengan langkah keselamatan ketika gegaran gempa bumi. Jangan panik dan kekal tenang. Berlindunglah di bawah objek yang kukuh. Jika anda berada di dalam bangunan seperti rumah dan sekolah, berlindung di bawah meja yang kukuh. Jauhkan diri daripada tingkap, almari, cermin atau apa-apa objek yang berat dan mudah terjatuh. Padamkan kesemua sumber api. Jika anda berada dalam bangunan tinggi seperti pejabat dan pusat beli belah, gunakan tangga dan elakkan lift untuk keluar dari bangunan. Kerana berkemungkinan bekalan elektrik akan terputus, jangan keluar tergesa-gesa. Ingat, jangan panik dan pastikan anda berada di tempat yang benar-benar selamat.
1: Hai, saya Ziani Kiwon. Di mana saja saya memang dengar Sabah FM. Sebab

Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangannya negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM. Bagus.

0: Erakan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
1: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
2: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
1: Selamat untuk konti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
1: Sabah FM. Ya, terima kasih Sabah FM.

Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya, Benzu.

0: Renar Sabah FM terus menemani malam anda. Masih lagi bersama Ozel di sini sampai 12.30 malam. Ozel kasih kawan kamu. Okey, di jam ini kita ada lagu-lagu best seperti ini. Menjaga jodoh orang lain, Ara Johari.
1: Ayu pulang,
0: ayu pulang, lagu daripada Amir Johari dan Aina Abdul. Adakah ini mimpi, lagu daripada Rizwan. Semua ada di Sabah FM.

0: Sama yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy.

Bunga Rafflesia yang juga dikenali sebagai bunga pakma adalah sejenis tumbuhan parasit dengan saiz mencapai 1 meter menjadikannya bunga terbesar di dunia. Berwarna kemerahan berbintik putih tetapi berbau busuk. Bunga ini hanyalah boleh ditemui di Asia Tenggara. Bunga Rafflesia memerlukan 5 tahun untuk bercabar dan mekar, namun kembang mekarnya hanya bertahan selama 5 ke 7 hari sahaja. Di Malaysia, Rafflesia ditemui di beberapa negeri antaranya Sarawak, Pahang, Terengganu, Kelantan dan juga Sabah dengan 3 spesies iaitu Rafflesia kitiai, Rafflesia prisiai dan Rafflesia Tengku Adlin. Sabah telah menjadikan keunikan dan keistimewaan bunga Rafflesia ini sebagai salah satu produk pelancongan.

Adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin EJ dan Sabah FM.

masih ada perbincangan klasifikasi baharu golongan berpendapatan tinggi. PACE, Pacu Pembangunan Modal Insan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salehuddin dalam Utama 11 Malam.

0: masa sama, kata Pengerusi Pakatan Harapan, hubungan antara pimpinan dalam kerajaan perpaduan ketika ini dalam keadaan baik dan harmoni. Sebarang perbezaan pandangan antara parti komponen perlu diselesaikan secara rundingan dan bukannya konflik terbuka.
1: Jawapan sudah jelas. Hari ini Pakatan Harapan mengambil keputusan untuk menjawab dengan jelas. Kalau ini yang pilihan mereka, Pakatan Harapan akan bertanding di semua kuasa.
0: Tambahnya, tumpuan ketika ini adalah menghadapi pilihan raya negeri PRN di Melaka dan Johor. Bagi pengarah komunikasi PH Dato' Fahmi Fadil pula, kerjasama Barisan Nasional dan Pakatan Harapan di peringkat Kerajaan Persekutuan kekal kukuh. Meskipun kedua-dua gabungan di Johor berhasrat bertanding di semua 56 kerusi Dewan Undangan Negeri pada pilihan raya negeri akan datang. Tambahnya, pendirian tersebut tidak menjejaskan hubungan kerjasama sedia ada. Manakala, sebarang keputusan lanjut berhubung perkara berkenaan akan diputuskan pimpinan utama gabungan itu. Tiga jawatan kuasa dibentuk bagi mengkaji tindakan boleh diambil susulan kegagalan syarikat pertahanan Norway Kongsberg membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal kepada tentera laut diraja Malaysia. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, jawatan kuasa berkenaan turut meneliti penyelesaian sewajarnya berkaitan aspek tuntutan akibat pelanggaran kontrak serta kegagalan syarikat berkenaan sebagai pembekal.
2: Tiga jawatan kuasa, satu untuk mengkaji apakah yang wajar kita lakukan, terutamanya dalam soal nak buat tuntutan dengan kegagalan syarikat itu untuk membekal mengikut kontrak. Kedua, kita ada jawatan kuasa untuk mencari alternatif, dan kita ketiga, kita ada jawatan kuasa untuk cari penyelesaian melalui saluran-saluran diplomasi.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Berita seterusnya. Pemacu Anjakan Kemahiran dan Keboleh Kerjaan PACE dilancar bagi memperkukuh pembangunan modal insan serta meningkatkan keboleh pasaran tenaga kerja negara. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Rahmanan berkata, inisiatif tersebut melibatkan peruntukan RM100 juta. Jelas Datuk Seri Rahmanan, PACE memberi tumpuan kepada pembangunan bakat, latihan kemahiran, transformasi tenaga kerja serta perluasan peluang ekonomi yang lebih inklusif. Langkah tersebut bertujuan memastikan tenaga kerja memiliki kemahiran relevan dan berdaya saing di peringkat global. Menerusinya, 10 program strategik akan diperkenalkan. Sijil Peperiksaan Bersepadu UEC bukan menggantikan Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Sebaliknya, jelas Setiausaha Agung DAP Anthony Lok, pelajar yang memiliki UEC tetap perlu menduduki SPM sebagai syarat asas pendidikan.
3: Jangan kita terperangkap dalam isu-isu ini. UEC ini isu pendidikan, akses kepada pendidikan. Hari ini kita ada Perdana Menteri yang dah memberikan akses pendidikan yang adil kepada semua.
0: Tony Loh. Dalam pada itu, kerajaan mengambil pendekatan yang seimbang, inklusif dan bertanggungjawab dalam usaha memperluas akses pendidikan tinggi negara. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir menegaskan, komitmen itu perlu dilaksanakan seiring dengan usaha mempertahankan asas dasar pendidikan kebangsaan serta falsafah pendidikan kebangsaan. Menurutnya, sistem pendidikan negara bukan sekadar memenuhi soal akademik atau tuntutan kelompok tertentu semata-mata. Sebaliknya, turut melibatkan pembinaan identiti nasional, pengukuhan perpaduan dan pemerkasaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka melanda wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan hingga tengah malam ini. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan, amaran sama turut dikeluarkan di Perlis serta Kedah, Perak dan Kelantan selain Terengganu melibatkan Besut dan Setiu. Sementara di Pahang, membabitkan tanah tinggi Cameron, Lipis, Raub, Jerantut dan sepasukan anggota Ibu Pejabat Polis Daerah Hulu Terengganu yang melakukan rondaan. Ketua Polis Daerah Hulu Terengganu, Superintenden Syarudin Abdul Wahab berkata, pemeriksaan ke atas sebuah kenderaan pelbagai guna yang dinaiki suspek menemukan sepucuk pistol, kerambit, gari dan plastik disyaki mengandungi dadah. Saringan air kencing suspek positif dadah jenis metafetamin. Selain memiliki rekod jenayah lampau kes berkaitan, suspek disambung reman 5 hari lagi bagi membantu siasatan. Luar negara, Indonesia dan Singapura menetapkan 27 Mei ini sebagai tarikh sambutan Hari Raya Aidiladha selepas pengumuman rasmi pihak berkuasa agama kedua-dua negara. Akhir sekali sukan, pasangan bergu wanita muda negara Lau Ziyu dan Nora Kilah Maisarah Ramdan menamatkan aksi pertandingan akhir Masters China sebagai naib juara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada perbincangan klasifikasi baharu golongan berpendapatan tinggi. PACE, pacu pembangunan modal insan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhta dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Manadi. Selamat malam.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Pulau Tiga pernah dijadikan lokasi penggambaran sebuah rancangan reality TV luar negara.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

Memang betul lah, telepon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telepon saja kan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telepon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B, dan Sabah FM. Bagus bah.

bawa kamu jalan-jalan pergi tempat yang menarik yang ada di Sabah. Ada tempat berkiti, beriadah, beraktiviti dan banyak lagi lokasi menarik dalam Limpas Dulu. Kamu standby dengar Sabah FM dan ketahui lokasi yang dorang lawat. Limpas Dulu bersama Edwin dan Nodi.

0: Love.
1: Hi guys, Mary Grace ini. Rasa mau pinjam masa kamu sekija para semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.

Abah terkenal dengan bakat yang berkualiti dalam nyanyian. Sekiranya anda mempunyai minat dalam nyanyian, jangan malu atau segan untuk tonjolkan bakat anda itu, okey? Pesanan ini dari saya, Jacqueline Victor.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Buat semua pendengar setia Nasional FM, saya Hanim, DJ anda untuk hari ini 18 Mei 2026. Saya akan bersiaran dari pukul 12.30 malam sehingga ke 6 pagi menemani anda. Buat semua pendengar setia Nasional FM, apa khabar malam ni? Yang masih segar matanya, yang tengah memandu, yang baru nak mulakan shift seperti saya di sini, dan anda yang baru pulang dari tugasan, semoga apa yang kita lakukan hari ini membawa kebaikan dan keberkatan dalam kehidupan kita, kan? Okey, jam pertama ini kita belum lagi kita belum lagi nak slow-slow, kan? Malam masih muda, tenaga pun agak sentiasa menyala. Jadi saya nak ajak anda semua layan deretan lagu-lagu rock yang padu, yang boleh buat kepala kita segar, semangat kembali membara walaupun jarum jam makin bergerak, kan? Untuk yang baru sertai kami, inilah Pod Geng Burung Hantu, tempat kita berkongsi rasa, berkongsi cerita dan muzik terbaik untuk teman perjalanan anda. Jadi naikkan volume radio tu sikit bagi gegar suasana malam ini. Terus kekal bersama saya sebab dalam jam ini banyak lagi lagu rock mantap menanti khas untuk semua geng burung hantu di luar sana. Malam masih panjang dan kita baru nak bermula. Nasional FM, sentiasa di hati.

Hanim di sini dalam geng burung hantu. Okey, buat semua pendengar setia yang masih berada di jalan raya malam ini, mungkin ada yang baru habis kerja, mungkin ada yang baru perjalanan pulang dari rumah, dari kampung halaman, ada juga yang sedang dalam perjalanan jarak jauh merentas destinasi tu kan. Cuaca di beberapa kawasan malam ini hujan dan jalan agak licin. Jadi, hati-hati ketika memandu.

0: perjalanan dan sentiasa berhati-hati terutamanya di kawasan gelap serta jalan takungan air. Okey, teruskan bersama kami menemani perjalanan anda. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak-Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Ye.

0: jika Anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri. Hentikan tragedi.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera. Hanif masih di sini menemani anda. Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Mengikut Jabatan Met Malaysia, amaran ribut di beberapa kawasan pagi ini melanda Perli, antaranya Pulau Pinang, Perak, Pahang, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya Negeri Sembilan, Sarawak, Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Okey, jadi kepada yang memandu pada waktu ini dalam keadaan hujan, diingatkan lebih peka dan menjaga jarak selamat kenderaan anda. Jika terasa penat atau hujan tak yakin untuk teruskan pemanduan, berhenti di area-area berdekatan, sebab biasalah kan waktu-waktu hujan macam ni kan, bila berada di highway terutamanya kan, bila hujan dengan angin kuat di luar, perlihatan jarak penglihatan kita juga terbatas kan. Jadi boleh berhenti di R&R berdekatan supaya kita dapat berehat sebentar, tunggu hujan reda sikit baru mulakan semula pemanduan. Okey, apapun semoga selamat sampai ke destinasi. Hani mengucapkan teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

Geng Buruhan tu Nasional FM sentiasa di hati. Waktu ketika ini jam sudah menghampiri pukul 1 pagi, okey. Waktu-waktu begini kan, mungkin anda yang sedang memandu menuju ke selatan tanah air, frekuensi kami di Johor 100.5 FM. Bagi yang berada di luar frekuensi, anda juga boleh mendengarkan kami melalui portal baru Radio RTM yang kini boleh diakses di radio.rtm.gov.my. Okey, portal ini memaparkan real-time listener yang sedang mendengar bagi setiap stesen radio. Makin hari semakin canggih capaian untuk mendekatkan anda dengan Radio RTM. Jadi terus setia dengan Radio RTM, Nasional FM sentiasa di hati.

0: jalan raya tidak kenal mangsa, terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.
3: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

Assalamualaikum. Hai dan salam, salam sejahtera. Okey, buat pendengar-pendengar setia yang masih lagi bersama Nasional FM untuk jam 1:10 minit pagi ini. Hanim masih lagi di sini akan menghiburkan anda sehingga jam 6 pagi. Untuk jam kedua, banyak lagi lagu-lagu best, perkongsian menarik. Dan kepada anda sama ada yang sedang memandu, bekerja malam ataupun yang masih belum melelapkan mata, pagi baru bermula. Jadi terus kekal bersama saya Hanim di Nasional FM kerana macam-macam lagi yang menarik menanti untuk kita kongsi bersama sepanjang jam kedua ini. Yang penting di mana saja anda berada malam ini, pagi ni, dah pagi dah kan, okey.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.
2: Assalamualaikum, Hanim di sini, DJ Geng Burung Hantu anda untuk pagi ini. Okey, cuaca di beberapa kawasan sekarang hujan, ada yang hujan lebat, ada yang renyai-renyai kan. Okay, kepada semua pemandu, abang balori kita lah terutamanya kan, semoga kekal fokus dalam pemanduan, jaga jarak. Okey, sebab kita tak tahu kan jalan licin, jadi hati-hati ketika memandu. Kurangkan kelajuan, pastikan jarak kenderaan selamat. Sebab bila kita berada dalam jarak kenderaan selamat ni, kita akan sentiasa dalam keadaan sedia. Tak tahu kan apa yang akan berlaku dalam perjalanan kita di hadapan tu. Hanim doakan pemanduan anda selamat sampai ke destinasi. Terus bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati, jujur raja.

Terima kasih mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Jom kita meriahkan suasana dengan borak santai bersama saya di TikTok Nasional FM. Okey, ada yang masih berjaga tengah memandu, buat kerja malam atau sekadar layan suasana sunyi malam, boleh join live kita. Kita sembang-sembang. Okey, kalau kat dalam ni ada Kak Fiza Riza. Okey, dia minta ucapkan kepada anak dia Azirul Helmi di sungai, di sekolah Sungai Tinggi Terong, selamat hari jadi. Kalau hari jadi anak kita, kitalah rasa macam walaupun dia dah besar kan, kita akan rasa dia masih kecil lagi kan, masih manja dengan kita selalu kan. Jadi kadang-kadang borak santai macam ni lah yang buat kita malam pagi-pagi ni lebih hidup, betul tak? Jadi boleh join TikTok live kita, jangan ke mana-mana, terus bersama Nasional FM sentiasa di hati. Ingat, siapa yang berkelapangan boleh join live TikTok kita, kita lepak sama-sama sampai pagi 6 pagi ni. Hanim di sini di Konti Nasional FM sentiasa di hati.

Hai, salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Buat semua pendengar setia yang masih mendengarkan Nasional FM, Anim di sini, DJ anda pada pagi ini bertugas akan menemani anda sehingga pukul 6 pagi ini. Untuk jam kedua, banyak lagi. Sekarang dah masuk jam ketiga dah kita kan, sebab kita daripada pukul 12 tengah malam tadi kan. Banyak lagi lagu-lagu menarik, perkongsian menarik yang akan Anim kongsikan supaya siapa yang sedang memandu tu tak mengantuk. Siapa yang sedang memasak, buat kuih, bangun waktu pagi ni untuk persediaan mencari rezeki keesokan harinya kan, keesokan paginya. Semoga segala urusan kita, urusan anda dipermudahkan, dimurahkan rezeki. Okay, jadi terus kekal bersama Hanim dalam Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu, kerana macam-macam lagi yang menarik menanti anda. Yang penting di mana saja anda berada, semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja, tenang-tenang. Yang penting kita menghargai diri kita sendiri. That's why you go away untuk anda pagi ini, Michael Strock.

0: Meretiklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya Ya Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya Ya Ye.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: dan ada yang sedang menyiapkan jualan juadah untuk esok pagi kan. Kalau ikut dekat dalam TikTok live kita tadi, ada kita punya pendengar berkongsi dapat rezeki untuk siapkan 20 kilo nasi lemak. Alhamdulillah rezekinya kan. Semoga anda yang bangun untuk tujuan-tujuan untuk mencari rezeki keesokan pagi nanti, dimurahkan rezeki anda, dipermudahkan segala urusan. Ada juga antara pendengar kita yang bekerja shift seperti saya dalam bidang hospitality kan. Dengarkan National FM Geng Buruh Hantu, okay? Kami akan sentiasa menyajikan lagu-lagu menarik untuk hiburan anda sepanjang pagi ini, okay? Jadi macam mana pun kita, saya nak ingatkan supaya menghargai diri sendiri, kerana tiada siapa yang boleh menghargai diri kita selain diri kita sendiri, okay? Teruskan bersama National FM, sentiasa di hati Geng Burung Hantu.
1: Anda dan mereka sama.
2: Saya Juliana Evans.
3: Saya Z, The Brothers Cat.
4: Kami dari MESH 247.
5: Hai, Assalamualaikum, saya Jo Aziz.
6: Hello, saya Fran.
1: Terus dengar National

Okey, menemani anda dalam geng burung hantu nasional FM sentiasa di hati. Okey, Hani nak kongsikan sedikit petikan daripada portal berita RTM yang berkaitan dengan penulisan berkaitan dengan pembunuhan femisi. Okey, baru-baru ni kita dikejutkan dengan berita kematian seorang pelajar perempuan dengan 61 tikaman. Okey, sebelum itu kita juga pernah mendengar di Sabah seorang wanita dipercayai dibunuh dikerat oleh bekas tunangnya selepas hubungan mereka berakhir. Di Perak pula dikejutkan dengan kematian seorang wanita dalam kes pembunuhan yang menimbulkan persoalan besar keganasan terhadap wanita dan kegagalan intervensi awal. Okey, dalam artikel ini memetik pembunuhan kejam terhadap wanita mencerminkan femisid, keganasan berasaskan gender, kawalan dan dominasi bukan sekadar konflik peribadi. Tanda awal seperti ugutan, hendapan, kawalan, pasaan dan penderaan harus diambil serius untuk mencegah pembunuhan. Masyarakat dan pihak berkuasa juga mesti bertindak proaktif, intervensi awal, perlindungan lebih baik dan perubahan budaya terhadap maskuliniti toksik. Okey, jadi untuk kita sebagai saya sendiri selalu mengingatkan diri sendiri juga kepada anak-anak yang dalam waktu umur remaja ni kan, waktu mereka berkawan ni, kita kena pandai untuk menilai seseorang itu, pasangan kita itu. Kalau dia red flag, kita mohon untuk jauhkan, pelan-pelan kita mengambil langkah yang terbaik untuk menjauhkan diri. Kerana tindakan awal, selagi kita boleh memilih, selagi kita boleh mengambil tindakan itu, kita ambil lah kan. Sebab bukannya apa, keadaan kadang-kadang disebabkan perasaan dan hati juga kan. Masalah peribadi mental ni mempengaruhi perhubungan itu. Jadi kalau rasa macam kita tak boleh teruskan dengan satu-satu hubungan, pilih cara yang terbaik untuk selesaikan dan tamatkan hubungan. Sama-sama kita mendoakan supaya perkara-perkara yang tidak elok ini dijauhkan daripada kita dan anak-anak kita, juga keluarga kita. Semoga keadaan mental yang tidak terkawal ini tidak menjadi beban kepada negara. Okey, sama-sama kita mengingatkan diri sendiri, sabar itu penting. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng buruh hantu.

kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM Geng Burung Hantu. Okey, waktu sudah menghampiri ke pukul 3 pagi ini kan. Hani masih lagi menemani anda di konti Nasional FM. Jadi kepada anda yang baru memulakan hari pagi ini, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan Tak Mungkin kerana saya Alia.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Okey, kita dah masuk pukul jam 3 pagi buat pendengar setia Nasional FM Geng Burung Hantu. Saya Hanim masih lagi di sini menemani anda. Okey, tugas saya berbaki lagi 3 jam ke pukul 6 pagi nanti. Saya tetap akan menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang akan menghiburkan anda. Okey, siapa yang masih berjaga waktu ini, mungkin ada yang sedang bekerja shift, ada yang baru selesai urusan, ada juga yang sedang memandu jauh merentas malam yang sunyi, dan mungkin juga ada yang baru terjaga dari tidur mencari teman, kan, boleh ke dalam TikTok live kita, boleh bersembang dekat situ. Ada juga teman-teman kita yang dari tadi setia dengan TikTok kita, kan, boleh siapa-siapa dekat situ. Hai-hai pendengar-pendengar lain, kan, dari serata negeri. Okey, ada juga daripada Brunei, daripada Singapura, kan. Di luar sana mungkin suasana semakin sepi, jalan raya juga, kan. Mungkin jalan raya kalau waktu-waktu pagi pukul 3 ni, kan, bukan saja keadaan kita yang sunyi, jalan raya ni pun kita rasa macam mula lengang, udara pun terasa lebih tenang. Di sini kita terus hidupkan malam ini bersama muzik, cerita dan teman-teman pendengar. Okey, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya, fokus kepada pemanduan, semoga perjalanan anda sampai ke destinasi. Yang bekerja pula, semoga terus diberi tenaga dan semangat untuk meneruskan tugas. Kita terus berhibur dengan lagu seperti dulu Exist. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jumpa ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Rosie! Kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Olah, abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah abang tu kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Abang biasa kalau abang parking kat situ, kadang-kadang kawan abang datang.
0: Janganlah macam ni, bang. Saya tak nak gaduh dengan abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ini amaran terakhir, bang. Saya cakap baik-baik dengan abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintas ni, ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut abang. Nak-nak kalau abang tidur mati. Tak sudah-sudah. Macam mana tu, bang?
1: Yelah, Rul.

0: janji tau bang jangan buat lagi.
1: Ya, janjilah. Tak buat lagi dah. Ha.
0: Kita
1: dah
0: duduk berjiran tak nak gaduh tau bang.
1: Ya, ya. Abang alih kejap kereta tu.
0: Ha, ha. Cepat-cepat alih bang. Okey.
2: Nasional FM. Lagu baru Nasional FM. Sentiasa di hati.
3: Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM. Geng Burung Hantu Hanim masih lagi di sini menemani anda untuk jam 3 pagi ini. Sekarang menghampiri ke 3.18 minit pagi. Okay? Sedikit perkongsian berita pada pagi ini, Kementerian Kesihatan akan mengadakan perbincangan lanjut bersama Jabatan Peguam Negara AGC dalam masa terdekat berhubung kes semakan kehakiman melibatkan aspek prosedur dalam mahkamah. Dalam perintah pengecualian cecair atau gel nikotin daripada senarai racun bawah Akta Racun 1952. Ia bagi meneliti implikasi perundangan serta menentukan tindakan susulan yang bersesuaian. Menerusi satu kenyataan, KKM menyatakan keputusan tersebut mencerminkan amalan semak dan imbang yang baik sekaligus menunjukkan keprihatinan rakyat, pertubuhan bukan kerajaan dan pelbagai pihak terhadap dasar perlindungan kesihatan awam. Sebarang perkembangan lanjut akan diumumkan selepas proses konsultasi bersama AGC dimuktamadkan. Seterusnya, dua remaja 12 tahun takluk perlumbaan Kejohanan Motor Mini Malaysia 2026. Dua pelumba remaja berusia 12 tahun mendominasi kejuaraan FIM Motor Mini Malaysia 2026 selepas mengungguli dua kategori berbeza iaitu 160cc dan 190cc. Dalam perlumbaan yang berlangsung di Lita Antarabangsa LYL Muhammad Al-Ada Mikael Abdul Hafiz daripada pasukan skuter Dog My Next Lab Ego Racing Team muncul juara bagi kedua-dua pusingan kategori bawah 160cc sekaligus mempertahankan kejuaraannya buat 2 tahun berturut-turut. Muhammad Al-Ada Mikael mula mencuburi sukan ini sejak tahun 2024. Sementara itu, kategori 190cc pula menyaksikan Kasha Irfan Azlana daripada pasukan Team 4 Racing merangkul gelaran juara buat kali pertama selepas memenangi kedua-dua pusingan perlumbaan. Okey, kita patut berbangga dengan anak muda kita waktu ini, ketika ini sudah melangkah jauh. Kan, apa pun juga kita pun anak kita punya minat kan, apa juga kalau dia tidak simpang daripada perkara-perkara yang buruk, kita kena beri galakan kan. Jadi kerana anak itu dididik oleh kita, jadi sama-samalah kita menjadikan anak kita itu cerminan kepada diri kita. Okay, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

masih lagi bersama geng burung hantu bersama saya Hanim dalam Nasional FM sentiasa di hati. Okey, saya masih lagi setia menemani anda pada pukul jam 3.37 minit pagi ini. Kadang-kadang pukul 3 pagi ni kan waktu paling jujur untuk seseorang kan. Ada yang sedang berfikir tentang kehidupan, ada yang melayan rasa rindu, ada yang mencari ketenangan selepas penat seharian. Kan apa pun yang sedang anda lalui, jangan rasa sendiri sebab Hanim ada di sini untuk menemani anda. Okey, kalau ikut kat dalam TikTok live kita, ramai pendengar-pendengar kita yang dah bangun. Ada yang buat kuih atuk-atuk, kuih abu-abu, atuk-atuk pula. Kuih abu-abu kan. Ada yang buat nasi lemak untuk jualan pagi hari. Semoga apa yang kita usahakan dipermudahkan, mendapat rezeki yang barakah. Yang paling penting lah kan untuk kita dan juga keluarga kita. Teruskan hiburan pagi ini dari Venus, sakitnya hati.

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, kita nak menghampiri pukul 4 pagi. Untuk jam ini, kadang-kadang kan kalau kita tengok waktu-waktu macam ni, dah ramai yang bangun untuk solat tahajud, yang ramai dah bangun untuk persiapan untuk perniagaan kan. Ada juga adik-adik kita yang bangun untuk mengulang kaji pelajaran. Alhamdulillah, sejuk mata ibu memandang, sejuk lagi perut ibu tu mengandung kan. Kalau waktu-waktu yang waktu-waktu pagi macam ni kan, kalau kita bangun memang kita akan ada kesegaran untuk memulakan harian kita kan. Jadi kadang-kadang apa juga yang kita lakukan, rezeki datang bila kita berhenti mengeluh. Betul tak? Kalau kita tak mengeluh, kita memang tak digalakkan dan tak bolehlah kalau kita nak mengeluh. Orang kata macam kita tak redha dengan kehidupan kita kan. Jadi kita kena berhenti mengeluh, kerana dengan berhenti mengeluh, kita mula-mula akan rasa mula bersyukur dengan apa yang kita ada. Walaupun kecil, tetap ada nikmat yang patut dihargai. Dari situ hati jadi lebih tenang, hidup rasa lebih ringan. Jadi malam ni sama-samalah kita menenangkan diri, berfikiran positif, tu yang paling penting untuk kita teruskan kehidupan. Teruskan bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu.

enaknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial ada kan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM. Bagus.

Setiap apa juga perkara yang kita lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Ha, termasuklah berdisiplin media sosial. Tak salah, ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersuara. Patrick Anohada dan Sabah FM. Bagus bah.

0: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapat parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan, masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy.

tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya, kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerusakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم

0: bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
1: هو الذي خلق لكم ما في الأرض

0: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna, dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, bertemu kita kembali dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. InsyaAllah, bagus bah, mudah-mudahan. Sahabat yang dimuliakan Allah, walau dimanapun kita berada, mudah-mudahan semua kita berlimpah dengan sehat dan afiat insyaAllah, dan benar-benar kita bersedia, fizikal kita, mental kita, spiritual kita betul-betul siap sedia untuk menghidupkan bulan Ramadan, siangnya dengan siam berpuasa dan malamnya dengan qiyam. Apalah saja ibadah yang boleh kita buat di waktu malam kita lakukan. Dan yang paling penting, jangan lupa sahabat yang dimuliakan Allah, kita amalkan sama-sama doa yang selalu dibacakan ketika bulan Ramadan. Ya, doa ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Biasanya ini doa dibaca dari awal lagi Ramadan, kita baca sudah ini. Dan doa ini juga selalu diungkapkan oleh para imam. Ya, setiap tarawih itu dibaca doanya. Kalau budaya kita di Sabah ni macam di Malaysia lah seluruhnya, tapi khusus kita di Sabah, setiap kali dua-dua rakaat, ya, lepas rakaat yang keempat kita akan baca doa ni. Apa doanya? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'afu anni. Ataupun kita tukar dhamirnya kepada nahnu, kepada ramai. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'afu anna. Apa maksudnya? Ya Allah, engkau maha pemaaf dan menyukai, ya, pemaafan, maka maafkanlah aku atau maafkanlah kami. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apa signifikannya doa ini diajarkan oleh Nabi SAW kepada Sayyidah Aisyah dan secara am kepada kita seluruh umat Nabi Muhammad SAW? Kalau dilihat dari tekstualnya, bait doa ini kita minta ampun sama Allah ataupun minta maaf. Ya, kenapa? Sebab Allah Ta'ala itu maha pemaaf. Allah suka kepada orang yang minta maaf, dan Allah Ta'ala, ya, akan memberikan kemaafan kepada siapa yang minta maaf. Maka di hujung doa itu kita mohon pada Allah, maafkanlah aku ya Allah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, perasan tak kita bahwa orang yang selalu minta maaf itu ialah orang yang ada sifat rendah hatinya, ya, ataupun rendah dirilah. Bukan juga bilang tawadu lah, tawadu itu terlalu luas maksudnya, kan. Tapi maksudnya ada kerendahan dirinya, kerendahan hatinya, atau bahasa mudanya tidak sombong lah. Makanya kalau kita renung betul-betul, kita hanya akan mendapat rahmat, keampunan dan apa saja nikmat yang Allah janjikan dalam bulan Ramadan dengan syarat. Apa dengan syaratnya? Hati jangan sombong, selalu minta maaf sama Allah. Demikian juga minta maaf sesama manusia. Sebab kita kena ingat, kalau kita hanya minta maaf dengan Allah tapi salah kita dengan sesama manusia, tidak kita minta maaf, maka Allah tidak akan berikan kita kemaafan selama dosa kita, kesilapan kita berkait dengan sesama manusia. Maka itulah kita doa. Artinya kalau mau dimaafkan oleh Allah Ta'ala, nah rajin-rajin minta maaf sesama manusia. Manalah tahu ada bergeser hati, ya salah faham, terguris hati tidak sengaja, kita tidak tahu. Makanya kita minta maaf kepada semua orang. Dan orang yang duluan meminta maaf itu orang hebat, orang yang tidak ego, orang yang tidak sombong. Ya, tapi kalau mau tunggu orang minta maaf baru dia minta maaf, itu orang tembirang. Makanya sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa ini kita baca setiap kali kita solat tarawih ataupun kita amalkan dalam setiap hari pun tidak apa-apa. Dan semestinya solat tarawih saja kita baca, bila-bila lepas solat lima waktu kita baca, lepas solat sunnah rawatib ke apa kita baca, masa kita qiyamul lail malam kita baca. Lazimi doa ini. Dan jangan lupa, doa ini hanya akan berkesan bila kita sesama manusia beres, bilang orang, tidak ada sangkut lagi hati sama orang, bersihkan hati kita, maafkan semua orang. Percayalah sahabat yang dimuliakan Allah, sebesar apa hati kita memaafkan orang lain, sebesar itu juga rahmat dan keampunan Allah Ta'ala akan kita dapat insyaAllah. Selamat menjalani ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah terima segala amal kita insyaAllah. Jumpa lagi sahabat yang dimuliakan Allah. Mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan.

0: senyuman dia blus lagi.
1: Hey, senyumlah sikit.
0: Kenapa pula?
1: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
0: Oh, betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
1: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
0: Baras Bayu dan Sabah FM.
1: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya.

0: sebentar nanti. Ikuti siaran Keningau FM 6 pagi hingga 7 malam.
1: 5.55 minit pagi, inilah siaran Keningau FM bersama menerusi siaran Bahasa Melayu.

0: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami. Dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbalallahu.
1: Rentak sekarang 6 hingga 9 pagi.

Baik, kita kembali bersama menerusi siaran Kering FM. Selamat pagi, salam sejahtera, kopi sanangan kan sayang untuk anda. Ciao and good morning. Salam sejahtera, selamat pagi Sabah. Apa khabar anda di mana sahaja berada pagi hari Isnin 18 Mei 2026 bersama dengan 1 Zulhijjah 1447 Hijrah. Yang baru memulakan perjalanan ke tempat kerja, hantar anak ke sekolah, ke nursery, yang sedang menyiapkan sarapan pagi, menyediakan sarapan pagi untuk keluarga, dan juga yang sudah bersedia untuk memulakan tugasan hari ini. Kita harapkan semoga semuanya tenang. Okey, sejak selamat datang menerusi siaran Rentas Segar Kering FM, menemani pagi anda dengan muzik terbaik, semangat positif untuk memulakan hari. 18 Mei, bermulanya minggu baharu, peluang baharu dan juga semangat baharu untuk kita. Kadang-kadang hari Isnin ni mencabar sikit, bahkan dia punya hari ada some Monday blues, malasnya. Ada yang masih rasa macam mood hujung minggu, masih lagi ada mood keamatan dia. Ada juga yang masih berat nak bangun awal pagi hari ini. Tapi percaya, bila kita mulakan hari dengan fikiran yang baik dan juga hati yang tenang, mudah-mudahan perjalanan minggu ini akan jadi lebih mudah dan bermakna. Jangan lupa senyum pagi hari ini, sebab senyuman kecil mampu untuk memberikan tenaga besar, bukan sahaja untuk diri kita, tapi juga kepada orang di sekeliling kita. Kalau ada target yang belum tercapai minggu lalu, ayo jom kita teruskan misi hari ini. Jangan pernah putus asa. Minggu baharu ini adalah ruang untuk kita cuba lagi, belajar lagi, terus melangkah ke hadapan. Pagi hari ini anda ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Hanks, hanya aku cinta kamu orang semua. 6 pagi ini hinggalah ke pukul 9 pagi. Apapun aktiviti anda pagi hari ini, hati-hati di jalan raya. Utamakan keselamatan, kekal ceria sepanjang hari. Bersama kami, inilah Rentak Segar membuka tirai pertemuan kita. Berhibur bersama dengan lagu ini, menceriakan pagi anda hanya di sini. Kering FM, hebat syoknya.

Ada mata-mata daripada Datin Seri Siti Nurhaliza membawakan kita ke pukul 6.09 minit pagi waktu ketika ini. Kadang-kadang dalam kehidupan kita selalu kita cakap tidak cukup masalah, tidak cukup masalah kan. Hakikatnya semua orang diberikan 24 jam yang sama setiap hari. Yang membezakan kita adalah bagaimana untuk kita merancang dan juga menggunakan masa itu dengan sebaiknya. Pagi ini cuba aku nun susun aktiviti kita dengan lebih teratur. Yang mau pergi kerja, yang ada mesyuarat, yang mau hantar anak ke sekolah, yang berniaga ataupun yang sedang mengejar tugasan harian, semuanya memerlukan perancangan supaya hari kita berjalan dengan lebih lancar dan tidak kelam kabut. Bila kita pandai urus masa, banyaklah perkara jadi lebih mudah. Kita tidak mudah stres kan, kerja kita lebih fokus, badan pun kurang penat, tidaklah terkejar-kejar, terbubut sana terbubut sini kan. Jadi kita mulakan dengan perkara yang penting dahulu, kemudian baru selesaikan yang lain satu persatu. Paling penting pagi hari ini juga untuk anda yang sedang memandu, jangan lupa fokus mata anda, jangan terlampau leka tengok telefon, baca mesej ataupun sibuk memikirkan kerja sampai hilang tumpuan di jalan raya. Ingat, beberapa saat kita lalai boleh mengundang bahaya. Kalau rasa mengantuk, rehatlah sekejap. Kalau jalan sesak, bersabarlah. Tidak perlulah berlumba untuk cepat sampai, kerana yang lebih penting adalah kita sampai dengan lebih selamat. Jadi pagi hari ini, rancang masa dengan baik, lakukan aktiviti dengan tenang, sentiasalah fokus ketika berada di jalan raya. Semoga hari ini dipermudahkan dan sentiasa dalam keadaan yang ceria dan selamat. Sekejap nanti kita bukan perkongsian kepada anda tinjauan cuaca dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia.

0: mengetahui keadaan ramalan cuaca di tempat anda. Jangan ke mana-mana, info cuaca kembali selepas ini.
1: Baik, kita bukan perkongsian kepada anda tinjauan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk sepanjang hari ini bagi kawasan Keningau, Tambunan, Nabawan dan juga Tenom. Saya mulakan bagi daerah Tenom untuk sebelah pagi dan malam hujan di beberapa tempat dan sebelah petang riba petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 35 darjah Celsius. Di Nabawan untuk sebelah pagi hujan di beberapa tempat, petang dan malam di Nabawan ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 35 darjah Celsius. Beralih kita ke kawasan Keningau dan juga Tambunan. Pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam nanti hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 35 darjah Celsius. Dijawab cuaca untuk sepanjang hari ini, Keningau, Tambunan, Nabawan dan Tenom.

0: Oi, tak nampak ke kereta aku kat sini? Main potong sesuka hati je. Hey, ingat ni jalan dia punya ke?
1: Sabar Kamarul Zaman, sabar. Ini contoh orang yang tak ada civic. Jenis yang tak ada adab tu. Dah lah tak pasang lampu isyarat. Lepas tu main potong je ikut suka hati.
0: Ha, tahu tak apa? Kalau aku dapat siapa tuan punya kereta ni, aku jotos kepala dia.
1: Eh, jotos tu apa Kamarul Zaman?
0: Jotos pun kau tak tahu memanip. Eh, kau main sini sengit sikit kepala kau. Ha, rasa.
1: Aduh. Eh, sakitlah Kamarul Zaman. Aku main-main aja. Bertimbang rasalah di jalan raya. Ingat pengguna yang lain.
2: Hebat, syoknya anda sedang tune in stesen Keningau FM.

Menghampiri 6.30 minit pagi, seketika bersama menerusi kata-kata hari ini. Apapun, selamat menikmati sarapan pagi anda. Selamat memandu, pertingkatkan kesabaran anda. Jangan stress. Jangan ada yang marah pagi hari ini. Kalau ada yang marah, kena tarik nafas. Hembus.

Kadang-kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri dengan orang lain sampai terlupa bahawa perlumbaan sebenar adalah dengan diri kita semalam. Pembangunan diri bukan tentang siapa paling cepat berjaya, tetapi tentang siapa yang tidak berhenti belajar. Kalau hari ini kita lebih sabar daripada semalam, itu pembangunan. Kalau hari ini kita lebih berani mencuba, itu juga pembangunan. Kalau hari ini kita memilih untuk memaafkan dan memperbaiki diri, itu tanda kita sedang bertumbuh. Jangan tunggu sempurna baru mahu bermula. Mulakan saja, walaupun perlahan. Kerana yang kecil tetapi konsisten jauh lebih kuat daripada yang besar tetapi sekejap. Ingat, setiap cabaran yang datang bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk membentuk versi diri yang lebih matang, lebih kuat dan lebih bersedia. Bangun pagi dengan niat memperbaiki satu perkara dalam diri, satu sikap, satu kelemahan, satu impian yang tertangguh. Kita tidak mampu mengubah masa lalu, tetapi kita sentiasa ada peluang membina masa depan. Hari ini, pilih untuk berkembang, pilih untuk belajar, pilih untuk menjadi lebih baik daripada semalam. Kerana kejayaan sebenar bukan pada tepukan orang lain, tetapi pada kepuasan melihat diri sendiri tidak pernah menyerah. Teruskan melangkah sedikit demi sedikit.

Ya, baru saja berlalu menemani saudara. Dengarkanlah daripada Korni. Dengarkanlah suara hati anda yang mau bersarapan, mau makan dulu sebelum mula kerja. Selamat bersarapan untuk anda yang sedang bersarapan. Yang belum lagi bersarapan, bah cepat-cepat. Jangan kasih sayang baik tu masa. Abang menu anda pagi hari ini, ada yang menikmati nasi lemak, ada mihun goreng, ataupun mungkin sekadar kopi dan juga biskut memulakan kerja anda. Apapun pilihannya, jangan sesekali abaikan sarapan pagi. Jangan skip sarapan pagi. Sarapan ni penting. Dialah orang bilang sumber tenaga pertama kita, badan kita, selepas berehat sepanjang malam. Jadi bila kita bersarapan dengan baik, badan kita lebih bertenaga, minda kita lebih fokus, dan juga emosi pun semoga stabil lah sepanjang hari ini. Tapi dalam kesibukan harian, kadang-kadang kita lupa untuk jaga pemakanan kita, kan. Ada yang terlalu banyak minum manis, awas. Atau mau makan makanan segera, makanan terlalu masin atau terlalu berminyak. Kalau sekali-sekala mungkin tidak apa, tapi kalau sudah menjadi rutin setiap hari itu, tengok-tengok jugalah, akan boleh memberi kesan kepada kesihatan kita. Okey, walaupun hari ini 18 hari bulan, saya imbas kembali hari semalam 17 hari bulan adalah merupakan hari hipertensi sedunia. Saya masih muda, bah, masih tekanan darah okey. Ramai fikir begitu, kan. Sebab itu hipertensi ataupun tekanan darah tinggi sering kita terlepas pandang. Hakikatnya, berdasarkan kajian NHMS, okey, 2023, satu dalam tiga dewasa di Malaysia mengalami tekanan darah tinggi. Dan lebih membimbangkan, satu dalam 10 tidak tahu dorang mengidapnya. Ini yang bahaya ni. Golongan muda berumur 18 hingga 39 tahun pula adalah antara merupakan kumpulan paling ramai yang tidak sedar mereka mempunyai tekanan darah tinggi. Jadi kawan-kawan, guys, keluarga-keluarga kita sekalian, hipertensi ni, kan, tengah darah tinggi, dikenali juga sebagai pembunuh senyap. Sebab itu dia boleh berlaku tanpa gejala, tetapi dalam diam meningkatkan risiko serangan jantung, strok dan juga penyakit buah pinggang. Berita baik dia, perubahan kecil yang kita lakukan secara konsisten dapat membantu memberi kesan besar terhadap kesihatan kita. Kita kena amalkanlah pemakanan yang sihat, kekal aktif, kawal berat badan, kena urus stres kita dengan baik, dan juga kenalah selalu periksa tekanan darah secara berkala. Jadi jangan tunggu badan bagi signal baru mau bertindak. Kadang-kadang, kan, rasa sihat tidak bermaksud tekanan darah anda normal. Jom kita kena ambil tahu tekanan darah kita hari ini, dan ialah orang bilang lebih baik untuk kita mencegah hipertensi bersama. Gini, sambil anda menikmati sarapan pagi, sama-sama kita ingatkan diri kita, kita ingatkan keluarga, kita ingatkan kawan-kawan kita supaya dapat menjaga pemakanan dan juga kesihatan. Badan sehat, hati tenang, aktiviti harian pun berjalan dengan baik. Selamat meneruskan pagi hari ini. Semoga hari ini dipenuhi dengan tenaga positif serta kesihatan yang baik untuk anda semua. Inilah Rentas Segar Rekening FM, hebat syoknya.

0: dua pelaji.
1: Ayu manis di pasar raya.
0: Diletak kemas di kayu jati.
1: Keningo FM hebat siapnya.
0: Halwa telinga penghibur hati.
1: Ceria selalu dari saya Safran Zukri
0: dan Jalifa Muhammin.
1: Kening

Industri Getah. Baik, kita bukan perkongsian kepada anda harga getah untuk hari ini. Susu getah RM9.84 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1, RM4.66. Getah kepingan tidak diasap grade 2, RM3.92. Kentalan grade 1, RM4.44. Kentalan grade 2, RM3.70. Dan sekarang pada harga RM1.04 sekilogram. Sekali lagi, untuk hari ini, susu getah RM9.84 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1, RM4.66. Kepingan tidak diasap grade 2, RM3.92. Kentalan grade...

6.52 minit pagi, seketika 7 pagi nanti kita terbang terus ke Kuala Lumpur untuk mengikuti berita utama 7 pagi. Terus titipkan ucapan anda ke medium Facebook Kening FM, juga ke nombor talian WhatsApp kami di 019-589-6868. Kita kembali bersama seketika untuk pusingan yang kedua 7 hingga 8 pagi. Inilah Rentas Segar Kening FM.

Doa dilapangkan dada. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang maksudnya, wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan mudahkanlah bagiku tugasku dan lafazkanlah simpulan dari lidahku supaya mereka paham perkataanku.

Siaran radio 94.7 ke Tenom, Tambunan, Nabawan dan Keningau sekarang sedia menghiburkan anda dari 6 pagi hingga 7 malam. Terima kasih memilih siaran Keningau FM. Hebat syoknya. Hebat syoknya. Anda sedang tune in stesen Keningau FM. Ya, baik, terima kasih untuk yang terus kekal setia bersama dengan kami di Kening FM. Hebat asyoknya. Kita telah pun melangkah sebenarnya ke pusingan yang kedua, pusingan 7 hingga 8 pagi. Terima kasih untuk anda yang bersama bertemankan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Hex, hanya aku cerita kamu orang semua dari 6 pagi tadi hingga ke pukul 9 pagi bersama juga dengan rakan teknikal saudara Airul Alfian. 18 Mei 2026, hari 1, hari baharu, minggu baharu, bersamaan dengan 1 Zulhijjah 1447 Hijrah. Buat rakan-rakan kita yang menunaikan puasa sunat hari ini, selamat berpuasa kami ucapkan. Semoga segala amal dan ibadah dipermudahkan serta diberi kekuatan menjalani aktiviti sepanjang hari ini. Walaupun berpuasa, jangan biarkan diri terlampau lesu ataupun muram. Mulakan pagi hari ini dengan semangat yang baik, fikiran yang positif, hati yang tenang. Kadang-kadang tenaga itu bukan hanya datang daripada makanan, tapi juga daripada suasana dan emosi yang kita cipta sendiri. Bercakap pasal tenaga emosi yang positif ini, jangan lupakan murang hari ini. Mulakan hari anda dengan ketawa, dengan senyuman. Wahai, ketawa, betul. Ketawa lah, bah. Ketawa, ha, ha, ha, ha. Bolehkah begitu, ketawa, ha, ha, ha, ha. Ketawa itu baik untuk kesihatan. Ada yang mengatakan ketawa selama 2 minit itu mampu memberi manfaat seperti mana kita berjalan kaki selama 20 minit. Wuh, sesuatu yang menarik. Jadi kalau kau tidak mau berjalan kaki, kau ketawa selama 2 minit. Bila kita ketawa, badan kita akan rasa lebih relax. Tekanan emosi berkurang, hormon gembira dalam badan kita juga meningkat. Sebab itu, orang yang selalu ceria kan, biasanya nampak lebih bertenaga dan mudah mesra dengan orang sekeliling. Tapi bukan bermaksud kita perlu ketawa tanpa sebab. Itu lain sudah tu kawan. Kadang-kadang cukuplah dengan berbual santai bersama keluarga kan. Kita bergurau senda dengan rakan-rakan sekerja atau yang sekepala dengan anda, mendengar cerita lucu pun kadang-kadang cukup membuatkan hari kita jadi lebih ringan dan menyeronokkan. Dalam kehidupan yang sibuk ni, jangan juga terlampau serius. Terlampau serius untuk kita fikirkan semualah perkara sampai kita lupa untuk menikmati momen kecil yang membahagiakan. Kau fikir ini, kau fikir itu, kau fikir ini, kau fikir itu. Padahal senyuman itu sedekah. Ketawa pun boleh jadi terapi untuk diri sendiri. 2 minit anda ketawa bersamaan 2 minit kita jalan kaki. Ketawa ini bagus untuk jantung sebab dia mengurangkan stres dan juga tekanan, melancarkan peredaran darah, dapat meningkatkan oksigen dalam harian dan juga buat hati lebih gembira. Gelak ketawa tiap hari, si hati pun sihat. Begitu, bolehkah begitu? Jaga jantung, mulakan hari anda dengan senyuman. Jadi pagi ini, walau apapun cabaran kawan-kawan, tugasan yang menanti kita guys, teruskan langkah dengan hati yang positif. Buat yang sedang memandu ke tempat kerja, berhati-hatilah di jalan raya kan. Buat yang sedang bekerja sepenggal urusan dipermudahkan. Yang berpuasa semoga kekal kuat sampai waktu berbuka nanti. Terus Syaria bersama dengan kami 7.30 minit pagi nanti, kita akan bersama menerusi Warta Berita Keningau FM.

0: Alahai, Nurlela.
1: Liputan berita sekitar pedalaman,
2: dalam dan luar negeri,
1: dikongsikan segalanya di sini.
2: Setiap hari
1: menerusi Warta Pagi
2: 7.30 minit pagi
1: dan Warta Petang 3 petang.
3: Hebat, syoknya.
4: 7.30 minit pagi.
5: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hector Zaimid dalam berita Keningau FM edisi Isnin 18 Mei. Produk keluaran Sabah terus mencatat perkembangan positif di pasaran antarabangsa apabila nilai potensi jualan mencecah 95.9 juta ringgit tahun lalu. Jumlah ini meningkat 37.12% berbanding 60.4 juta ringgit pada tahun 2024. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata pencapaian direkodkan menerusi penyertaan 124 usahawan industri kecil dan sederhana dalam 18 Expo Perdagangan Antarabangsa. Beliau berkata demikian ketika melancarkan inspirasi beli barangan Malaysia di Pusat Convention Antarabangsa Sabah. Kerajaan negeri akan terus memperluas akses pasaran antarabangsa melalui penyertaan dalam Expo Perdagangan di Singapura, Thailand, Korea Selatan, Jepun dan Perancis. Ketua Menteri turut memaklumkan 5,879 usahawan tempatan menerima manfaat bantuan termasuk mesin dan peralatan untuk meningkatkan kapasiti perusahaan tahun lalu. Usahawan turut digesa memperkukuh penjenamaan dan pembungkusan produk bagi memenuhi standard pasaran antarabangsa serta merebut peluang sempena Tahun Melawat Malaysia 2026. Tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana pihak yang menyalahgunakan kemudahan Fed Card, Skim Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS dan Skim Kawalan Petrol Bersubsidi SKPS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohamad Ali berkata ketika ini kementerian sedang merangka cadangan penggubalan peraturan khusus di bawah Akta Kawalan Bekalan AKB 1961. Ia bagi mewujudkan suatu kerangka perundangan yang lebih jelas, menyeluruh dan teratur bagi pelaksanaan pengawal seliaan serta penguatkuasaan penggunaan flat card. Dato' Armizan ditemui media sempena program Inspirasi Kita Beli Barangan Malaysia KBBM Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Tindakan itu diambil susulan wujudnya modus operandi melibatkan ketirisan dan penyelewangan diesel dan petrol melalui penyalahgunaan flat.

syarikat. Kerajaan sedang meneliti kaedah penjanaan tenaga yang lebih efisien dan menjimatkan kos. Ini termasuk penggunaan arang batu yang mampu menghasilkan tenaga elektrik pada kos lebih rendah meskipun terdapat kebimbangan dari segi kesan alam sekitar. Timbalan Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam berkata, ketika ini kerajaan masih menanggung subsidi elektrik. Namun kadar jualan semasa masih belum mampu menampung sepenuhnya kos sebenar pengeluaran tenaga. Beliau juga berkata peningkatan tarif elektrik yang dirasai kebanyakan pengguna ketika ini berpunca daripada kos penjanaan tenaga yang semakin tinggi. Dato' Dr. Joachim menyatakan demikian kepada pemberita selepas merasmikan Pesta Keamatan Peringkat Daerah Beaufort. Mengenai sambutan Pesta Keamatan, Dato' Dr. Joachim berkata ia menjadi wadah menyatukan masyarakat berbilang kaum serta memupuk keharmonian. Perpaduan dan keharmonian ini merupakan asas utama kepada pembangunan serta kemajuan negeri ini. Beliau terus menegaskan kepentingan memelihara warisan budaya agar generasi muda terus mengenali identiti dan budaya mereka. Pada masa sama, keunikan budaya tempatan juga menjadi aset penting dalam menarik pelancong sekaligus menyumbang kepada pembangunan sektor pelancongan. Sektor koperasi di Sabah bakal menerima bantuan modal menerusi Dana Khas Usahawan Sabah. Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Dato' Iwan Benedict berkata dana khas berjumlah RM1 juta itu yang disalurkan kepada usahawan kini diperluas kepada koperasi yang layak. Kerajaan negeri akan terus bekerjasama dengan pelbagai pihak termasuk Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan Institut Koperasi Malaysia bagi memperluas lagi program bantuan kepada koperasi di Sabah. Dato' Iwan menyatakan demikian pada pelancaran jualan madani dan kunjungan ke koperasi keluarga Haji Sari Lahat Dato' Berhad. Dalam pada itu, Dato' Iwan berharap lebih banyak koperasi dari Sabah dapat menyertai kelompok koperasi terbaik di negara ini selepas 6 koperasi dari negeri ini berjaya tersenarai dalam 100 koperasi terbaik Malaysia tahun lalu. Isu kekurangan guru di Sabah masih memerlukan perhatian serius termasuk usaha memperkukuh latihan dan peluang pendidikan kepada anak tempatan. Langkah itu penting bagi mengurangkan kebergantungan terhadap pengambilan tenaga pengajar dari luar untuk mengisi kekosongan jawatan di sekolah-sekolah di seluruh negeri. Adun Tanjung Kapur Dato' Ben Chong berkata ketika ini Sabah masih bergantung guru dari Semenanjung bagi menampung keperluan di sekolah yang mengalami kekosongan jawatan. Justru beliau berharap akses pendidikan dan latihan perguruan kepada pelajar tempatan diperluas. Dato' Ben Chong ditemui pemberita di Kudat. Sekian berita Kening FM, berita disunting oleh Maida Yungkit. Salam hormat dan salam Malaysia Madani.

0: ikuti Info Sukan di Kedengau FM.
1: Baik, Info Sukan untuk edisi 18 Mei 2026, kita bawakan perkongsian kepada anda. Saya mulakan dengan skuad Kuadra Negara menebus kekalahan kepada Korea Selatan dengan menewaskan India 2-1 pada aksi terakhir kumpulan C untuk menempah slot ke suku akhir Piala Dunia Sepak Takraw 2026. Meskipun ketiga-tiga pasukan dalam kumpulan C, Malaysia, India dan Korea Selatan mencatat dua kemenangan, Malaysia dan India layak ke suku akhir selepas kedua-dua pasukan memiliki kelebihan dari segi pungutan mata keseluruhan. Pada aksi di Stadium Titi Wangsa yang mendapat sokongan padu penonton, pasukan negara dibarisi Muhammad Afifuddin, Muhammad Razali, Muhammad Syahril Aiman Halim, Amirul Zazwan Amir dan Aidil Aiman Azawawi bergelut untuk menewaskan India diwakili Ram Kumar Sharma, Yunam Akash, Baby Kumar dan Sorokaiban Malam Ganbasing. Kesilapan servis yang dilakukan Aidil pada set pertama merencatkan pungutan mata skuad negara sebelum tewas 15-3 kepada India. Aksi pada set kedua semakin mendebarkan apabila kedua-dua pasukan saling memburu mata sebelum Malaysia menang 17-15 yang membawa kepada set penentuan. Skuad negara tampil cemerlang mendominasi set ketiga dengan kemenangan 15-10. Berikut kita kongsikan kepada anda, bergu wanita muda negara Lozi Yu dan Nora Kilah Maisara Ramdan mengakui rasa gemetar menjejakkan rentak permainan mereka pada Final Masters China. Zi Yu berkata meskipun gembira berjaya menamatkan saingan sebagai naib juara, mereka kurang berpuas hati dengan aksi yang ditampilkan pada perlawanan berkenaan. Terdahulu, impian Zi Yu, Nora Kilah Maisara untuk merangkul gelaran sulung jelajah dunia BWF tidak kesampaian apabila tewas pada perlawanan akhir Masters China semalam. Pasangan meningkat naik negara itu terpaksa akur dengan kehebatan wakil Jepun Sumire Nakade Miyu Nakashi selepas kalah 13-21, 17-21 dalam tempoh 32 minit. Dan kita akhiri berita sukan hari ini. Pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli merekodkan penamat terbaiknya musim ini apabila menamatkan perlumbaan Grand Prix GP Catalan di Litar Catalunya, Spanyol di tempat ketujuh. Keputusan itu memperbaiki pencapaian sebelum ini selepas kadar menamatkan perlumbaan di tempat ke-10 pada GP Brazil dan GP Perancis. Pelumba berusia 18 tahun yang memulakan saingan dari peta ke-10 itu mempam memamerkan tunggangan meyakinkan apabila sempat berada dalam kelompok podium pada satu ketika sepanjang perlembaan. Berita sukan untuk edisi Isnin 18 Mei 2026.

Baik, kembali bersama menerusi Renta Segara untuk pusingan yang kedua 7 hingga 8 pagi. Terima kasih, selamat pagi rakan kita Elvia Samai Paran. Semoga semuanya kekal sehat ceria sepanjang masa. Terima kasih kiriman ucapan rakan-rakan di siaran Melayu Dusun dan juga Murut. Salam persahabatan kekal selamanya. Dengan pertanyaan kepada kawan-kawan semua, macam mana cuaca tempat kamu? Dia bilang di sini mendung, semalam hujan. Terima kasih dengan ucapannya. Okey, baik. Terima kasih juga dengan Dini Keningau, katanya ditujukan ucapan buat semua rakan pendengar di mana jua berada. Okey. Apapun yang kita ingin ucapkan tahniah kepada peserta Sugandoi yang telah pun melangkah ke pusingan berikutnya, ke pusingan separuh akhir malam nanti. Semalam telah berlangsung suku akhir daripada 51 peserta juara-juara Sugandoi daerah. Hanya 20 yang akan melangkah ke separuh akhir malam hari ini. Antaranya adalah juara Sugandoi dari daerah Keningau, Azza Shasnia Fira. Kita ucapkan selamat maju jaya. Semoga dapat melakukan yang terbaik dan melangkah ke top 10 untuk acara malam hari ini. Acara malam hari ini, pemilihan untuk pusingan yang berikutnya malam ni. Separuh akhir untuk memilih top 10. Aha. Itu antara perkongsian kita juga berkenaan dengan acara Sugandoi yang berlangsung pada hari semalam di Dewan KDCA Penampang. Itu perkongsian 8 pagi nanti. Kita singgah sebentar ke Sabah FM untuk mengikuti berita Sabah. Kering FM, hebat syoknya.

tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Akses rawatan pesakit HIV AIDS diperluas. Jualan mandari di Membakut mendapat sambutan menggalakkan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zari Sofia Daud dalam berita Sabah FM.